Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rosma 82 Jakarta masih bersemangat nemenin lo di pada pagi hari ini. Aduh, ada survei 2,54 juta remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan pada mentalnya. Berdasarkan penelitian Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang melibatkan Universitas Gajah Mada, Queensland dan Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health, sekitar 1 dari 20 atau 5,5% remaja Indonesia berusia 10 sampai dengan 17 tahun mengalami setidaknya satu gangguan mental. Yang penting mah diobatin ya enggak sih? Ada berobat, ada konsultasi supaya tidak terlalu dibiarkan sampai menahun-nahun.

Selamat pagi teman Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga yang menunggu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kabar baru dari Marquez dan juga Pedro Acosta yang bakalan gabung menjadi satu tim dalam Ducati ya. Pedro Acosta menegaskan tidak tertekan menjelang kepindahannya ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2027 mendatang. Pembalap KTM Red Bull itu menjadi pembalap pertama yang bergabung dengan tim pabrikan Ducati secara langsung tanpa harus balapan dengan tim satelit setelah Jorge Lorenzo pada 2017 lalu. Wah, kayaknya makin seru aja ya ketika jagoan-jagoannya pada bergabung di Ducati. Apakah akan menjadi sesuatu yang tambah serius gitu ya balapannya? Kita tungguin aja, oke?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

102.2 Jakarta. Buat yang cantik-cantik, siap-siap bakal dikasih jutaan dolar dari YouTube untuk mempertahankan kreatornya. Karena katanya Netflix bakalan bikin satu sesuatu juga supaya mereka bisa menjadi konten di Netflix dan mendapatkan pendanaan ya. Persaingan dunia yang sengit semakin gencar gitu ya, setelah Netflix memburu bidang YouTube untuk memperluas audiens. Wah, jadi bakalan semakin seru ya. Kalau Netflix juga bakalan ngasih insentif gitu ya buat para kreator, YouTube kayaknya gak mau kehilangan banyak sekali para bintang-bintangnya yang tentunya sudah banyak menghasilkan AdSense buat video-videonya. Baby.

Sosmed Pemda 2 Jakarta, salah satu yang lagi bikin kita khawatir tuh kabut asap ya. Cuman juga ada beberapa rekan-rekan dari RRI gitu ya, cerita tentang kabut asap yang ada di Banjarmasin, yang ada di Palangkaraya. Nah, ini ada 108 sekolah di Malaysia tutup juga akibat kabut asap dari kebakaran hutan di Kalimantan. Jadi sebanyak 108 sekolah di Serian, negara bagian Sarawak, Malaysia tutup karena kabut asap yang memperburuk imbas kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Penutupan dilakukan setelah indeks polusi udara mencatat kualitas udara melebihi 200. Komite Manajemen Bencana Sarawak kemudian menyatakan selama penutupan murid akan belajar di rumah agar mereka tidak terganggu. Kabut asap menerjang sejumlah wilayah di Malaysia menyusul kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kabut ini bahkan menyebar di 7 wilayah di Sarawak dan tentunya bakalan semakin menyebar gitu ya. Mudah-mudahan ada solusinya lah, biar ini yang terjadi setiap tahun ya gak sih? Apalagi kalau lagi musim kemarau, gambutnya kebakar, udah deh langsung asap.

99.2 Jakarta, ada Gelora Asmara dari Derby. Ternyata nih ada satu survei gitu ya buat para Gen Z yang tidak memikirkan Gelora Asmara dulu. Atau paling nggak mereka tidak menjalin hubungan serius sebelum karir dan masa depan mereka bagus gitu ya. Jadi banyak Gen Z hari ini mulai melihat hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan berarti mereka tidak ingin jatuh cinta, tetapi semakin banyak yang memilih membangun karir, kondisi finansial dan masa depan dan terlebih dahulu sebelum masuk ke hubungan yang serius. Buat sebagian orang, cinta bukan lagi sekedar siapa yang menemani hari ini, tapi juga apakah bisa tumbuh bersama tanpa saling mengorbankan masa depan. Wih.

Selamat FM Radio 2 Jakarta. Satu-satu spill-spill sudah mulai keluar nih, seperti Magneto yang katanya bakal muncul di film X-Men, dan cast-nya bakal segera diumumkan ya. Magneto adalah salah satu villain paling powerful sih menurut gue ya, di X-Men gitu. Selalu berhadapan dengan Wolverine, selalu berhadapan dengan Profesor X. Tapi gak tahu nih yang bakal jadi siapa. Walaupun digadang-gadang adalah Lipage yang bakal jadi Magneto. Lipage itu yang mana ya? Kita lihat aja, kita tungguin aja. Karena kayaknya sudah mulai nih Marvel akan kembali dengan film-film film-film Marvelnya ya, Marvel Cinematic Universe. Di akhir tahun bakal ada satu Doomsday ya, Avengers, yang udah ditunggu-tungguin juga. Sementara kemarin film Spider-Man sebagai salah satu film terlaris juga tahun ini.

92 Jakarta, masih bareng sama Angga yang namanya Lulu juga di Sepada. Selamat pagi 92. Kemarin tuh sempat rame karena KRL sempat macet gitu ya. Karena ada yang tertemper gitu deh, ada yang loncat di Tebet. Sampai akhirnya mengalami keterlambatan lumayan lama, sejam ya. Jadi banyak teman-teman gue yang naik kereta tuh nyampenya telat. Nah ini ada satu apa ya, satu meme atau juga satu konten ya. Ketika dia itu telat terus minta surat dari komuter lain gitu. Punten, ini ada surat dari apa, dari komuter lain kalau terlambat. Biasanya terlambatnya kalau karena gangguan pada kerjaan kereta gitu ya. Tapi bosnya bilang, ah itu malasan kamu aja, udah tetap potong gaji. Sulit memang ya sebagai, aduh, sebagai mediocre pekerja di Jakarta ya, harus sabar-sabar lah. Beda banget soalnya, kemarin sempat cerita sama tukang Gojek gitu ya. Iya mas, kemarin sampai ada beberapa yang balik lagi pulang. Kenapa pulang mas? Karena udah ngamut. Oh dia manajer soalnya. Bisa jadi gampang kalau misalnya ngamut, udah pulang aja karena manajer.

Pengennya lakukan apapun yang kita mau ya, tapi gak semua-semuanya yang kita mau tuh bisa kita lakuin ya gak sih? Salah satunya nyalain handphone waktu di pesawat. Tapi Garuda Indonesia lagi menguji nih internet cepat di pesawat penumpang supaya bisa video call. Bisa dimulai pada tahun 2027. Jadi uji coba ini dilakukan oleh penerbangan GA960 rute Jakarta-Madinah. Dengan 81 penumpang mendapat kesempatan mencoba koneksi internet termasuk melakukan video call saat pesawat berada di ketinggian 30.000 kaki. Ini masih bertahap ya. Namun konektivitas berkecepatan tinggi itu masih dalam tahap pengujian sehingga belum seluruh penerbangan dari Garuda Indonesia bisa dilakukan. Mudah-mudahan aja bisa berlaku untuk semuanya ya.

Sosial FM Radio Jakarta. Sudah hampir jam berapa coba? Sudah hampir jam 10. Gak berasa ya. Abis bakal temenin sama Ozai, bakal temenin tentunya di Sepada. Santai Siang Pro 2 Hitlist sampai jam 3 sore. Selamat berhari Jumat. Jangan lupa ya, Jumatan yang cowok-cowok. Dan tentunya selamat menjelang weekend lah ya. Kalau memang ada banyak kerjaan yang harus dikerjain sekarang, segera dikerjakan biar weekendnya tenang, tidak ditelepon siapapun. Kakak pamit ya, sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, kabar terbaru dari live action Naruto bikin fans makin penasaran. Charles Melton dikabarkan bakal memerankan Kakashi Hatake, sang ninja yang jadi guru di tim 7.
1: Info Pro 2.
0: Jenny dikonfirmasi akan comeback lewat EP terbaru pada akhir Agustus. Agensi OA Entertainment menyebut rilisan ini menjadi proyek solo terbarunya dengan beberapa lagu seperti Less Than A Lover, Fallen Angel, and Look It Down yang diperkirakan masuk dalam EP tersebut.
1: Info Pro 2.
0: The Script segera menyapa para penggemarnya di Indonesia nih. Buat kalian yang mau membeli tiketnya, panitia akan mulai menjualnya per 21 Agustus untuk pre-sale dan 22 Agustus untuk general sale.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Pro 2 Hit List.
0: Waktunya Pro 2 Hit List, teman Pro 2 barengan Oza ya. Di hari ini di tanggal 21 Agustus 2026, gua udah siap muterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 sekarang juga ya sampai jam 12 siang nanti. Jadi langsung aja WhatsApp di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 ya. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya teman Pro 2. Masa bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jakarta teman terbaik kamu, Caleb J teman Pro 2 dengan It's Only Me. Only me, only me. Lanjut lagi ya. Masa bacain nih ya buat para teman Pro 2 yang meng-request di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Assalamualaikum Kak Oza. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik ya Bahrum. Dan juga sedang happy lah kita ya. Katanya Bahrum dari Kemayoran. Halo Bahrum, terbaik emang nih Bahrum nih ya. Mau request lagunya Hara, Celah Hati, atau enggak lagunya Avolia. Kamu pemain? Apa itu? Kamu pemain, aku pelatih. Terus gua apa dong? Semoga Kak Oza panjang umur, sehat selalu badannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya, terima kasih banyak Kak Oza. Thank you. Ya kalau soal badan ya, gue agak pegel-pegel nih Bahrum ya. Kayaknya refleksi habis siaran enak nih. Thank you Bahrum yang udah ikutan request. Ada lagi siapa nih? Monya. Ada Monya di Jakarta Utara. Pagi Kak Oza, mau request lagunya BTS, Swim. Diputerin ya, terima kasih Kak. Thank you. BTS Swim sudah usah masukin ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta di Pro 2 Hitlist. Ditunggu ya Monya, namanya bagus banget Monya. Lanjut lagi, setelah Monya ada siapa nih? Ada Lani ya, Lani di Bekasi. Mau request lagunya The Chainsmokers, Paris, buat sahabatku Salbia, Tuti, Nur, Laili, Putri, dan Aan. Kata di play ya Kak lagunya. Oke, thank you Lani, sudah masuk di playlist, ditunggu ya. Lagunya buat Lani yang ada di Bekasi. Ada juga Safia di Bekasi, Golden Hour, oke. Atau enggak, Golden Hour maksudnya ya. The Reason, Hubasteng, makasih. Sama-sama Safia, thank you sudah ikutan request, ditunggu lagunya. Ada lagi, ini dari Nuriana di Bekasi Timur. Wah, ini dekat rumah gua nih Bekasi Timur ya. Mau request lagunya BCL, Cinta Sejati, untuk kakak dan kru yang bertugas. Semangat dan juga sehat selalu. Thank you buat Nuriana yang ada di Bekasi Timur ya. Nanti bakal gue puterin lagunya. Jadi ditunggu aja pertama lagu yang bakal gue puterin teman Pro 2. Ini ada requestannya Bahrum yang ada di Kemayoran. Ada Hara dengan Celah Hati.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Zayn Malik teman Pro 2 dengan Taylor Swift ya, dengan I Don't Wanna Love Forever. Yang baru kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Lanjut lagi usah baca request yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Anissa di Jakbar nih, katanya mau request lagunya Tayon dong yang judulnya Dreams. Makasih Kak, sama-sama ya. Sudah usah siap ini playlist, ditunggu buat kamu Anissa yang ada di Jakarta Barat. Ada juga Nasrudin. Apa ini? Nasrudin. Nasrudin, kita lagi enggak ada topik loh padahal. Nasrudin Pondok Gede katanya mau request lagu Kangen Band. Nanti coba ya, mudah-mudahan bisa usah puterin Kangen Band-nya. Ada lagi Asita di Bekasi. Katanya mau request lagunya Firsa Besari April. Katanya Kak Oza semangat banget hari ini habis gajian ya. Enggak dong. Hari ini gue semangat ya Asita, karena gue baru selesai UKWR, jadi gak ada beban-beban lagi nih ya. Thank you Asita di Bekasi. Di Bekasi ya benar, yang request lagunya Visa Besari April. Ada juga Sika mau request lagunya D6 yang apa aja. Terima kasih, ditunggu ya Sika ya. Nanti coba saya cariin di playlist Pro 2 FM Jakarta. Ada juga Ian Jati Bening, Republik katanya. Thank you Kak Oza, coba dicari Republiknya ya, ada gak di playlistnya. Ada juga siapa kamu? Siapa ini namanya? Pam, dari Pam di Jogja. Katanya selamat siang, mau request lagunya The Rain, semoga dia bahagia. Sekaligus titip salam selamat wisuda ya. Widih, kayaknya mantannya lagi wisuda nih. Thank you Pam yang ada di Jogja ya. Nanti coba Oza cariin lagu The Rain-nya, mudah-mudahan ada di playlist. Kalau enggak nanti Oza puterin The Rain yang lain ya. Sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Tayon yang tadi udah di request sama siapa kamu? Anissa yang ada di Jakarta Barat, siwa di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Kita lanjut lagi bacaan request yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ada dari siapa? Jangan lupa ya, kasih nama, lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa, teman Pro 2. Sebentar ya, kita mau bacain dulu nih. Ya sudah masuk banyak banget, ini bingung. Ada dari siapa nih? Gak ada namanya nih. Hai Kak, selamat pagi, mau request lagunya The Middle dari Z. Kalau gak ada ganti Let Me Go dari Hailey Steinfeld. Thank you. Oke, nanti coba dicari lagunya ya. Ada juga ini yang mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih Kak. Sama-sama. Thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request ya. Ada lagi siapakah di sana ya, sebentar. Oh, saya cari nih, ada dari Intan nih ya. Ada Intan yang ada di Tebet, katanya mau request lagunya Bunga Citra Lestari yang jadi soundtracknya film Jumbo, Selalu Ada di Nadimu. Katanya kirim salam buat ponakan-ponakanku aja, aku kangen sama kamu semua. Oke, boleh, thank you buat kamu yang sudah ikutan request. Lagi di 0811-800-105 ada dari Tika nih yang ada di Bintaro, katanya mau dengerin lagunya Sial dari Mahalini. Katanya buat penyiarnya Instagramnya apa ya? Instagram gue Oza Ganta Insta, bisa di follow ya. Katanya makasih penyiarnya, sama-sama. Thank you udah ikutan request. Satu lagi sebelum masuk di lagu ya, Oza bacain dulu yang sudah ikutan request. Ada dari siapakah ini? Ada dari Dion nih, Dion yang ada di Kelapa Gading, katanya mau request lagunya DJO yang judulnya End of Beginning. Katanya lagu ini untuk seluruh pendengar Pro 2 FM Jakarta aja. Terima kasih Kak Oza, sama-sama dong. Thank you banget buat kamu yang udah ikutan request. Yang mau request masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi buruan WhatsApp di 0811 800 105.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.

0: by kamu, Naura Ayu teman pro 2 dengan cinta.
1: Wah, siapa nih di antara kamu teman pro 2 yang lagi jatuh cinta? Karena kalau jatuh cinta pasti berjuta rasa ya teman pro 2 ya. Oke, lanjut lagi untuk baca request yang sudah masuk ya di 0811 800 105. Siapakah ini? Ada dari Noxe, mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Kayaknya tadi udah diputar lagu Selena Grace ya. Thank you buat kamu yang sudah ikutan. Ada lagi di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Tika nih, Tika yang ada di Cijantung, katanya mau request lagunya Archie Widianto sama Tiara Andini nih Kak Oza, yang judulnya Memilih Aku. Katanya aku lagi nyantai-nyantai aja nih di rumah sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta. Cakep ya. Thank you buat kamu Tika yang udah ikutan request. Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ini ada dari Riva nih. Ada Riva yang ada di Lebak Bulus, katanya mau dengerin lagunya Run sama Salma Salsabil yang judulnya Hey Tunggu Dulu, buat nemenin aku jalan ke kantor naik MRT. Boleh ya, nanti bakal diputerin, ditunggu ya lagunya Riva. Satu lagi di 0811 800 105. Ada dari, wah cewek semua nih ya. Ada dari Tia nih, katanya mau request lagunya Juicy Lucy dong, yang judulnya Gurun Hujan. Lagunya katanya buat cowok yang baru aku temuin tadi malam. Wah, siapa tuh? Thank you ya Tia yang udah ikutan request. Buat kamu yang masih mau request, Oza masih tunggu sampai jam 12 siang nanti ya. Oza puterin dulu satu buah lagu dari Archie Widianto dan juga Tiara Andini dengan Memilih Aku, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ini lagu yang soundnya lagi diputar di mana-mana, teman Pro 2. Ini tentang telolet ya, telolet yang ada di bus ya. Ini soundnya masuk di intronya dari lagu Hongnya Nona, teman Pro 2. Dan ini jadi salah satu lagu yang menurut gue ikonik ya. Ini Nona salah satu girl band menurut gue yang pinter mencari sound-sound yang lagi unik yang ada di Indonesia dan dikombin menjadi sebuah lagu. Luar biasa Nona. Mudah-mudahan kamu bisa go internasional ya. Harapan gue sih Nona bisa menjadi wakil Indonesia di dunia internasional. Cakep. Lanjut lagi ya. Masa bacain dulu request yang udah masuk terakhir ya di 0811-800-105. Ada Raja dari Puncak ke Bogor. Katanya mau request lagunya Aku Harus Jujur dari Krispati. Kenapa Raja kamu harus jujur? Eh by the way, Puncak gimana nih? Hujan? Atau gimana? Cuacanya Raja bisa dikasih tahu dong ya. Tapi kayaknya Krispatinya Aku Harus Jujur gak ada deh. Kayaknya nanti bakal gue puterin yang Bila Rasaku Ini Rasamu buat Raja yang ada di Puncak ya. Thank you Raja. Ada lagi siapa nih yang ikutan request? Saiful dari Pegadaian Ciputat. Halo teman-teman Pegadaian Ciputat. Gimana kerja di hari Jumat ini, lancar ya? Mudah-mudahan ya. Mau request lagunya The Massive, Rindu Setengah Mati. Lagunya untuk perempuan yang sedang duduk di samping kiriku. Siapa tuh namanya? Langsung dikasih tahu dong. Jangan pakai kode-kode, langsung kasih tahu namanya. Biar Oza omongin sekarang juga. Kamu perempuan yang lagi ada di sampingnya Saiful. Tuh, jangan tolak Saiful ya. Gitu misalkan. Thank you Saiful. Ya. Yang mau request lagu The Massive, Rindu Setengah Mati. Tapi nanti coba Oza cari ya. Kalau nggak ada nanti Oza puterin lagu The Massive yang lain buat kamu Saiful yang ada di Pegadaian Ciputat ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah ikutan request, karena nanti bakal kita lanjut lagi di program Santai Siang barengan Oza sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Mager teman Pro 2. Dari Ran ya. Siapa yang lagi mager teman Pro 2 di hari Jumat ini karena sudah masuk ke weekend ya. Dan kayaknya sih di minggu depan bakal long weekend lagi nih teman Pro 2. Bakal ada yang namanya hari kejepit nih teman Pro 2 di hari Senin. Udah pada siap-siap cuti belum nih? Tapi teman Pro 2, masa bakal masih nemenin kamu ya kali ini di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Nanti di jam 2 gue bakal ngobrol-ngobrol santai tentang UMKM teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana. Kamu harus tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Novia Bahmit, teman Pro 2. Dengan kututup hatiku ya. Tapi kayaknya hati gue gak bakal ketutup, teman Pro 2. Sama konser yang satu ini, konser dari band favorit gue juga ya. Ini ada konser dari The Script, salah satu band beraliran pop rock asal Dublin, Irlandia, teman Pro 2. Yang akan segera menyapa para fansnya di Indonesia. Dan buat para teman Pro 2 nih yang pengen beli tiketnya ya, ini panitia akan mulai menjualnya per 21 Agustus untuk pre-sale dan juga 22 Agustus untuk general sale-nya nih, teman Pro 2. Dan gosipnya, teman Pro 2, katanya ya, ini masih katanya, band pembukanya di konser The Script di Jakarta nanti adalah The Calling. Kayaknya bukan katanya lagi ya, tapi udah bener, teman Pro 2. Ini band openingnya The Calling, dan kamu bisa menonton main show-nya adalah The Script, teman Pro 2. Gokil ya. Yang satu adalah pentolan band pop rock di tahun 90-an, ada The Calling, dan dilanjut sama band pentolan juga yang ada di tahun 2000-an, ada The Script, teman Pro 2. Kira-kira yang mau nonton konser ini siapa aja nih, teman Pro 2? Pastinya gak cuma kamu doang dong ya. Pasti banyak yang pengen nonton konser The Script yang ada di Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang sama Oza, teman Pro 2. Dan kali ini gue sedikit agak miris ya, teman Pro 2. Agak bersedih juga nih sama sesuatu yang sedang terjadi ya, sama teman-teman kita yang ada di Kalimantan, teman Pro 2. Karena ini di Kalimantan sekarang lagi terkena musibah ya, dari efek El Nino, teman Pro 2. Ini di daerah Kalimantan, ini di sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan, terutama ada di Kobar ya. Ini diminta untuk menyiapkan opsi PJJ, pulang cepat imbas dari asap karhutla, teman Pro 2. Jadi dari Kota Waringin Barat nih, ini Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kobar ya, ini meminta seluruh satuan pendidikan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak dari asap karhutla. Jadi sekolah diminta bersiap mengubah pola pembelajaran apabila kualitas udara terus memburuk, teman Pro 2. Jadi Kepala Disdikbud Kobar ya, Bapak Muhammad Alamsyah ini mengatakan langkah antisipasi sebenarnya telah disiapkan sejak kondisi karhutla ini mulai meningkat di Kalimantan. Jadi sekolah diberikan kewenangan mengambil keputusan sesuai tingkat kedaruratan di wilayah masing-masing, teman Pro 2. Kita berdoa ya, semoga teman-teman yang ada di Kalimantan ini segera bisa membaik ya, dan memperbanyak mungkin mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air putih, teman Pro 2. Karena kurang lebih hampir 870 hektar lahan di Kota Waringin Barat ini terbakar, teman Pro 2, karena sedang ada El Nino di sana ya. Mudah-mudahan segera bisa hujan, segera bisa kembali baik lagi ya, untuk teman-teman yang ada di Kalimantan, baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan di seluruh wilayah Kalimantan, teman Pro 2. Jangan sampai cuek juga nih ya, untuk pemerintah supaya bisa menanggulangi musibah yang ada di Kalimantan. Dan Kalimantan harus tetap semangat, dan pastinya mudah-mudahan tetap tetap sehat warga Kalimantan, juga bisa tetap nggak, yang penting jangan sampai sakit deh, teman Pro 2. Karena setahu gue kalau banyak asap itu sangat amat berbahaya, teman Pro 2, untuk kualitas paru-paru dan kesehatan, terutama untuk anak-anak kecil ya, dan untuk anak-anak muda dan juga orang tua yang mungkin sudah sudah punya penyakit ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang ada di Kalimantan yang punya penyakit asma, itu bahaya banget. Stay safe teman-teman yang ada di Kalimantan, semoga cepat membaik, dan kita doain semoga teman-teman di Kalimantan tetap sehat, dan pastinya kebakaran yang terjadi di Kalimantan ini segera berakhir ya, karena bukan cuma manusia juga, tetapi banyak hewan-hewan mungkin yang terkena imbasnya juga, teman Pro 2 ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
2: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
1: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
2: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
3: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

Di Santai Siang Teman Pro 2 masih barengan Noza sampai jam 3 sore nanti ya. Sekarang udah masuk di jam 1 siang Teman Pro 2, masih ada 2 jam lagi ke depan ya. Noza bakal nemenin kamu di Santai Siang Weekend, dan di jam 1 sampai jam 2 gue bakal ngasih info-info menarik dan juga terup to date buat kamu nih Teman Pro 2. Nanti di jam 2 sampai jam 3 gue bakal ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman dari UMKM ya. Hari ini barengan dengan siapa? Nanti di jam 2 siang Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, harus tetap pantengin 105 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jakarta deh maksudnya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 3 sore nanti ya. Ini buat kamu yang suka banget sama serial God of War, teman Pro 2. Ini aktor Hollywood Dave Bautista resmi akan menghidupkan kembali pemeran Kratos ya, dalam serial God of War. Jadi pemilihan Dave Bautista ini dinilai sebagai keputusan yang sangat tepat. Selain kemampuan dalam berakting ya, Bautista adalah salah satu dari sedikit aktor di Hollywood yang mampu memenuhi kriteria fisiknya Kratos nih, teman Pro 2. Jadi sebagaimana dalam versi gamenya ya, Kratos ini memiliki tubuh yang sangat berotot. Dan karena Bautista selalu menjaga kondisi fisiknya, ini ia tidak memerlukan persiapan untuk membentuk tubuhnya, teman Pro 2. Dan bisa langsung terjun ke lokasi syuting. Ya, kalau dilihat-lihat ya, emang Dave Bautista sama Kratos ini kayaknya emang mirip banget, teman Pro 2. Tinggal di apa namanya? Tinggal di cat merah-merah gitu kan. Karena kalau Kratos itu di badannya ada list merah gitu, teman Pro 2. Ini udah cocok banget sama Kratos. Kalau Dave Bautista ya, ini punya brewok yang sama Kratos, terus jenggotnya juga sama, ototnya juga sama, gede badannya juga sama, dan menurut gue cocok banget memerankan Kratos di serial God of War. Kita tunggu nanti gimana penampilan dari Dave Bautista ya, yang akan bermain di serial God of War, teman Pro 2. Menurut kamu cocok apa gak cocok nih?

0: Sekitar tahun 1940-an, di Afrika Selatan lahir kebijakan apartheid. Apartheid adalah sistem hukum yang membagi hak dan kewajiban berdasarkan warna kulit. Nah, dalam praktiknya, ras kulit hitam berada dalam posisi rendah dan dibatasi dalam banyak hal kehidupan. Memasuki tahun 1990-an, sistem ini mulai melemah. Di momen ini, dunia pers jadi sorotan penting. Pada 29 April hingga 3 Mei 1991, seminar Windhoek digelar oleh UNESCO bersama UNDP dan berbagai organisasi internasional dengan tema pentingnya pers yang independen dan pluralistik di Afrika. Peristiwa itu kemudian menjadi momentum penting yang melahirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nah, tahun ini tema Hari Kebebasan Pers Sedunia yaitu membangun masa depan yang damai. Tema ini terasa sangat relevan karena masa depan yang damai hanya bisa tercipta ketika kebebasan berbicara dihormati dan pers dapat bekerja tanpa rasa takut.
1: Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Masih di Sate Siang Teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu Teman Pro 2 yang suka banget ngebaca komik Detektif Conan nih Teman Pro 2? Ada kabar yang cukup melegakan ya. Dan kabar ini juga bikin penasaran buat kamu yang suka banget sama komik Detektif Conan. Kenapa? Karena ini Ayoma Gosho ya sudah bilang bahwa sudah menyiapkan draft bab terakhir Detektif Conan Teman Pro 2. Dan ini memberikan kode ya bahwa serial dari atau komik dari Detektif Conan akan segera tamat nih Teman Pro 2. Wah. Jadi buat para Conan fans club ya, ini kayaknya seneng banget nih karena Ayoma Gosho, sang kreator, ini mengungkapkan bahwa dia sudah membuat rancangan untuk bab terakhir dari Detektif Conan yang akan segera dirilis Teman Pro 2. Jadi pengakuan ini disampaikan saat Ayoma Gosho tampil dalam program TV Jepang bersama dengan Taiga Kiyomoto dan juga Chanmina nih. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kalinya ya Ayoma Gosho membahas soal ending dari Detektif Conan. Ia sebelumnya juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki gambaran mengenai akhir cerita Detektif Conan. Namun kali ini ya Ayoma secara spesifik mengatakan bahwa draft kasar bab terakhirnya sudah selesai dibuat. Tapi ini Teman Pro 2, Ayoma belum mengungkap kapan bab terakhir ini akan diterbitkan ya Teman Pro 2. Dan manga Detektif Conan sendiri ini pertama kali terbit pada tahun 1994 dan kini sudah menemani penggemar ya selama lebih dari 30 tahun nih. Wah, jadi penasaran nih Osa ya. Jadi setelah 30 tahun penuh misteri, apakah dalam waktu dekat ini komik dari Detektif Conan akan segera tamat Teman Pro 2? Kita tunggu aja nih ya gimana endingnya. Apakah Shinichi Kudo akan menjadi tinggi kembali di bentuk normalnya Teman Pro 2? Kita tunggu aja, oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sudah ada di jam 2 siang tandanya. Gue bakal ngobrol-ngobrol santai di UMKM Connect. Kali ini gue bakal ngebahas bareng seorang perempuan, teman Pro 2 ya. Dan dia punya usaha kue. Jadi buat kamu yang suka banget ngemil-ngemil kue nih, teman Pro 2, selama beberapa waktu ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol santai. Bareng siapa? Nanti dulu teman Pro 2 ya. Gue puterin dulu beberapa lagu buat kamu semua. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita sudah masuk di UMKM Connect nih teman Pro 2. Siapa di antara kamu mungkin yang hari ini sedang berulang tahun teman Pro 2? Kenapa ngomongin ulang tahun? Karena di UMKM Connect di edisi kali ini ya, kita sudah kedatangan salah satu pengusaha yang ada di bidang kue ulang tahun. Wah, kita sudah bersama dengan Kakak Evi. Halo Kakak Evi.
1: Halo Kakak.
0: Gimana kabarnya Kak Evi?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu nih Kak Evi, ya kan tadi udah sempat Oza cek-cek di Instagramnya. Ini Kak Evi punya salah satu toko yang bernama Kedai
1: Caoy.
0: Caoy. Kedai Caoy ini berlokasi di,
1: kita ada di Jalan Kafi 2, Serengseng Sawah, Jakarta Selatan.
0: Jadi udah masuk Depok belum sih itu? Belum
1: perbatasan ya? Kak.
0: Perbatasan Jakarta ya, Selatan dan juga Depok ya?
1: Betul, perbatasan.
0: Wah,
1: Depok.
0: Ini lokasinya strategis berarti nih.
1: Iya.
0: Jadi buat warga Jakarta Selatan sama warga Depok yang berulang tahun bisa beli kue ulang tahun di Kedai Caoy. Nah, ngomongin soal kue ulang tahun teman Pro 2 atau tentang kek-kek yang lain ya, ini di awal dari pembukaan Kedai Caoy ini sebelumnya gimana ceritanya Kak Evi bisa membuka usaha tentang kek-kek ulang tahun nih? Gimana awalnya ceritanya?
1: Iya, saya cerita sedikit ya. Berawal itu yang benar-benar fokus untuk saya usaha itu tahun 2017 Kak. Saya jadikan usaha itu tahun 2017 dan itu pun berawal dari hobi dan keisengan. Iya. Itu flashback sedikit, tahun 2015 itu saya ada keisengan untuk ya bikin cake lah untuk anak sendiri ya. Akhirnya saya bikin cake untuk anak sendiri, saya bagi-bagilah ya untuk tangga, teman dekat, kerabat. Ternyata dari situ ada review bintang 5 Kak.
0: Sebentar, jadi sebelumnya ini Kak Evi bikin cake untuk anaknya itu sebelumnya memang udah jago bikin cake atau memang coba-coba aja awalnya?
1: Sebenarnya saya itu orangnya iseng tadi.
0: Iseng? Tapi iseng. Emang hobi masak?
1: Sebenarnya enggak. Cuma karena saya tuh kepo, iseng, coba ah.
0: Okay.
1: Gitu loh. Coba ini ah.
0: Oke, okay, jadi awal dari kepo nih.
1: Iya betul.
0: Terus?
1: Iya, dari situ banyak review bintang 5. Terus dari temen ke temen, mulut ke mulut ya. Akhirnya coba bikinin dong buat aku, kayaknya kuenya rekomen deh gitu. Akhirnya lama-kelamaan kok jadi banyak yang pesan gitu ya.
0: Okay.
1: Padahal saya gak ada basic sama sekali baking.
0: Gak ada basic
1: di dunia perkuehan juga enggak, masak juga enggak gitu loh. Tiba-tiba ya saya jadi kaget aja gitu, banyak yang kok ada review bintang 5, ternyata kuenya enak. Oh ternyata selama ini keisengan saya ya alumni YouTube lah ya.
0: Jadi semua itu
1: bermanfaat
0: bisa
1: juga.
0: Bisa dipelajari di YouTube sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Di media sosial tuh udah ada semua sebenarnya.
1: Google, YouTube bisa.
0: Terus Kak Evi, berarti waktu itu di awal adalah dengan bikin kue ulang tahun untuk anaknya.
1: Iya betul.
0: Nah itu kuenya Black Forest kah atau
1: Red Forest kah? Yang sampai sekarang ini jadi cake spesial di toko.
0: Oke, jadi waktu itu bikin ulang tahun keberapa anaknya waktu itu?
1: 9 tahun kalau nggak salah.
0: 9 tahun.
1: Ya, saya lupa ingat, 9 tahun.
0: Jadi Kak Evi bikin kue Black Forest, dan akhirnya itu dibagiin sama tetangga-tetangga sekitar,
1: betul.
0: Dan punya feedback yang bagus.
1: Iya.
0: Wow, teman Pro 2. Itu modalnya cuma nonton YouTube ya Kak Evi ya?
1: Iya betul, modalnya, alumni YouTube.
0: Modalnya nonton YouTube, dan lo harus kepo juga. Kalau misalkan gak kepo juga kayaknya bikinnya setengah-setengah ya.
1: Ya betul, harus ada niat juga sih sebenarnya.
0: Itu tapi bikin Black Forest di awal itu sekali bikin langsung jadi atau gagal-gagal dulu?
1: Enggak.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Kita review beberapa resep. Resep ini kayaknya kurang ini deh. Resep yang satu kayaknya kurang ini deh. Oh ternyata semakin kita belajar ilmu manfaat itu bahan, manfaat perbahannya gitu maksudnya. Jadi kita tahu, oh ininya kurang ini, tambah ini kurang itu, jadi kita tahu gitu.
0: Okay.
1: Tambah ini, oh kurang manis nih gitu, oh kurang basah nih teksturnya gimana. Ya itulah yang ilmu yang saya cari justru itu.
0: Okay.
1: Kue yang kering tuh kenapa, kue yang tekstur basah tuh gimana. Nah ilmu itu yang saya cari.
0: Dan akhirnya setelah beberapa kali bikin baru jadi setelah bikin keberapa tuh? Yang perfect benar-benar. Wah,
1: yang perfect
0: Kak
1: banget
0: Evi,
1: ya yang saya.
0: Wah, ini tuh oke nih kayaknya nih. Sampai berapa kali tuh bikin ya percobaannya?
1: Sebenarnya udah enggak kehitung ya sih ya. Dan modal juga kayaknya udah enggak kehitung deh ya.
0: Iya, karena memang yang paling mahal itu teman Pro 2 kalau kita bikin usaha itu adalah risetnya memang.
1: Benar. Iya, benar.
0: Itu luar biasa, kita berapa kali bolak-balik sampai menemukan yang sesuatu cocok. Formula yang cocok.
1: Ya,
0: dan
1: betul.
0: Akhirnya setelah itu berjualannya dari mulut ke mulut berarti?
1: Iya, awalnya dari mulut ke mulut.
0: Ingat gak di pertama kali yang dijual tuh menunya apa? Kue apa?
1: Kue ulang tahun aja sih.
0: Black Forest itu?
1: Black Forest itu. Saya konsisten dengan itu aja dulu.
0: Berarti kalau dalam pembuatan kue ulang tahun kan biasanya selain bisa ngebuat kuenya ya Kak Evi, itu harus jago desainnya. Iya gak sih? Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang kan pengennya, aku pengen bikin yang ada SpongeBob-nya misalkan.
1: Iya, betul.
0: Yang ada Paw Patrol-nya. Nah itu Kak Evi juga bisa bikin itu?
1: Kalau itu sebenarnya kalau untuk seni ya, basic saya ada.
0: Oh berarti awal basic ke seni nih?
1: Iya. Di sekolah tuh saya dulu suka kesenian. Kesenian itu kan nggak berupa musik aja ya.
0: Iya.
1: Kerajinan tangan.
0: Bener.
1: Gitu kan. Bikin-bikin apa. Nah dari situlah saya dicap tangan ajaib apa.
0: Iya, saya nggak ngerti deh.
1: Soalnya katanya, tulisannya bagus, gambarnya bagus. Nah dari situ jadi ya berawal iseng tadi. Jadi kayaknya untuk tangan saya ini bermanfaat untuk apa nih? Berarti kalau untuk di kue bermanfaat untuk gambar-gambar desain gitu kan. Iya. Akhirnya ya bermanfaat juga seni saya, hobi saya.
0: Kalau bikin kue ulang tahun tuh lebih susah bikin kuenya atau ngedesainnya sih sebenarnya?
1: Desainnya.
0: Desainnya susah ya?
1: Nah itu tantangan saya.
0: Itu semakin gimana tuh kesini, kalau bikin desain
1: hobi ceritanya? Semakin kesini kan tren pasar juga semakin ini
0: macem-macem
1: ya. Macem-macem
0: ya.
1: Minta yang ya dekorasi ini. Custom ini gitulah. Ya itu sebenarnya satu tantangan buat saya untuk lebih banyak pelanggan kali ya, nomor satu ya. Jadi ya ya harus kita terima tantangan aja lah sebisa mungkin.
0: Oke.
1: Satu, jangan gugup kalau ada kesalahan di kue. Kan susah ya, susah ya kak ya, kalau gambar di kue itu harus kalau salah dihapus.
0: Bener.
1: Bingung kan? Gitu
0: takutnya
1: kan
0: juga merusak kuenya juga nah, nanti betul, kebanyakan
1: ya,
0: salah.
1: Saya sih jadi kalau udah sekarang kesini-sini ya karena udah mungkin udah biasa jadi ya kita ini aja tantangan kita terima aja,
0: jadi aman aja ya, sikat
1: aman aja
0: ya,
1: sikat aja. Kalau nggak disikat juga kita nggak bisa nggak bakal
0: jadi
1: bisa belajar
0: klien yang baru juga ya.
1: Iya betul
0: tuh teman Pro 2, jadi harus berani juga menerima sesuatu yang baru. Jadi jangan, kita tuh jangan cuma berpasrah pada yaudah gue cuma bisa Black Forest misalnya.
1: Iya benar-benar.
0: Terus kita gak bisa ke yang lain-lain gitu. Atau mungkin gue cuma bisa desainnya yang biasa-biasa aja gitu. Cuman lilin.
1: Monoton.
0: Iya lilin, nama, ucapan, udah gitu. Tapi setelah itu akhirnya membuat toko itu di tahun berapa Kak Evi?
1: Itu baru, toko itu baru terrealisasi 3 tahun
0: belakangan ya?
1: Belakangan ya Kak.
0: 2003 berarti?
1: 2023 ya.
0: 2023.
1: Itu sebelumnya yang saya jadikan dapur itu karena dukungan dari Pak Su ya. Dukungan dari Pak Su.
0: Dari suami ya.
1: Iya, 3 tahun itu saya di dapur itu saya menghayal, Kak.
0: Wih, menghayal apa tuh?
1: Menghayalnya gini. Bisa jadi toko gak ya?
0: Berarti udah ada kepinginan dari Kak Evi untuk wah ini kayaknya ya, usaha gue mesti jadi ya, toko nih.
1: Melebarkan sayap lah. Kan kita pengen upgrade juga lah. Udah lama usaha juga kan kita pengen upgrade alat produksi.
0: Iya betul. Oven-oven ya.
1: Iya tambah asisten. Terus tambah pelanggan gitu kan. Iya udah jadi upgrade. Jadi toko aja, saya menghayal aja tuh selama 3 tahun di dapur Kak.
0: Dan akhirnya di 2023 itu semua terwujud.
1: Ya Alhamdulillah.
0: Dan
1: sampai sekarang.
0: Dan sampai sekarang ya, itu lokasinya ada di jalan
1: Kafe 2 Serengseng Sawah, Jakarta Selatan.
0: Nah tuh teman Pro 2, buat kamu yang deket-deket daerah sana ya, yang mungkin masih bingung atau mungkin sekarang ada anaknya atau mungkin ada pasangannya yang berulang tahun nih, bisa langsung dipesen di kedai Caoy. Tapi kalau boleh tahu Kak Evi, kalau misalkan kita mesen mesen kue ya, itu tuh dadakan tuh bisa nggak sih kalau pengen dapat desain-desain misalkan, oh gue pengen bikin buat anak saya nih, Stitch misalkan apa segala macam, itu bisa dadakan atau baiknya satu hari atau beberapa hari sebelumnya?
1: Kalau
0: di kedai Caoy.
1: Iya, kalau untuk request itu biasanya kita hamin 3 ya Kak ya. Karena kita juga di toko ada restokan sih. Kalau yang mau dadakan.
0: Oke.
1: Kalau yang mau custom-custom biasa gitu kan, model-model biasa, kita ready aja sih di toko banyak.
0: Jadi paling enggak 3 hari ya.
1: Iya, minimal 3 hari kalau yang enggak ribet jelimet ya Kak ya. Kalau yang ada request-request kayak dekorasi yang agak sulit ya paling H-5
0: aman lah ya.
1: Aman deh.
0: Tuh teman Pro 2. Tapi nanti bakal kita lanjut lagi ya. Ini ngobrolin tentang kue ulang tahun dan kue-kue lainnya teman Pro 2. Kalau dilihat dari Instagramnya ini ada yang dekorasi polisi, ada juga apa kok kue-kue Lebaran juga ada nih teman Pro 2 ya. Ada nastar, ada kastengel, ada juga cokostik, Nutella, dan masih banyak lagi. Nanti bakal kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang pengen tanya-tanya nih sama Kak Evi juga boleh ya. Langsung aja di WhatsApp di 0811 800 105 teman Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di UMKM Connect, teman Pro 2. Masih barengan dengan Kak Evi dari Kedai Caoy, teman Pro 2. Wah, gua udah nyoba kuenya asli, teman Pro 2. Enak. Sumpah beneran. Gak bohong. Nih Kak Evi gak ada suaranya nih. Kak Evi tersipu malu, teman Pro 2. Tersepona ya. Karena benar-benar gua gak peres, teman Pro 2. Bukan karena lagi interview ya. Tapi memang tadi gue cobain nastarnya dari Kedai Caoy. Yang ini kalau nastar Kak Evi dijual gak hanya bulan puasa kan? Atau lebaran sih, kan? Ada ready ya?
1: Ready selalu sih di toko.
0: Nah, jadi kalau kamu kangen-kangen kue lebaran, teman Pro 2, itu ada di toko Kedai Caoy. Kadang-kadang kalau di toko-toko tertentu ya, itu belum lihat momentum doang.
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi kalau kamu kangen nastar nih ya, jujur ya teman Pro 2, ini nastarnya tuh enak banget. Dan menurut gue wangi ya. Mirip di toko besar lah, ada brand besar yang sering gue pesen. Ini nastarnya tuh kayak gini. Ini kalau soal nastar, lo bahas nastar dulu jadinya. Kalau soal nastar nih, harganya berapa sih? Kayak Evi?
1: Iya, itu kita ready di toko ada ukuran 600 mili ya, dengan harga 75.000 aja.
0: 600 mili,
1: ya.
0: 700.000. 700.000. 70.000.
1: Iya, 75.000.
0: 75.000. Terus?
1: Terus untuk di toples ukuran 500 gram itu kita ada di 100 ribuan, Kak.
0: Oke. Jadi 60 mili 75.000, 100 milinya 100.000. Bener ya? Bener masalah saya.
1: Toples 600 mili.
0: Toples 600 mili.
1: 75.000. Toples 500 gram.
0: Okay.
1: Gram itu berat ya.
0: Okay.
1: 100.000.
0: Oke, okay, teman Pro 2. Karena gue masih tersepona juga nih sama rasanya tuh. Enak, jadi pengen ngambil lagi, teman Pro 2. Itu kalau nastarnya ya. Selain nastar, untuk kue-kue lebaran yang bisa dikonsumsi di hari biasa tuh ada juga?
1: Ada, Kak.
0: Kastengel tuh ada temennya nastar?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Kalau untuk kastengel harganya sama?
1: Kastengel itu kita ada di harga 120, Kak. Per toples 500 gram.
0: Oke, ya. Ini banyak banget teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung cek aja Instagramnya di kedai underscore CHAOY69. Ya?
1: Iya, betul.
0: Di situ juga bisa order lewat WhatsApp ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau untuk toko oren, toko hijau udah ada belum?
1: Kalau toko oren kita belum ada, kalau hijau ada.
0: Toko hijau udah ada ya? Ya,
1: ada.
0: Jadi bisa langsung pesan di sana, namanya sama Kedai Caoy juga.
1: Sama Kedai Caoy juga.
0: Oke, teman Pro 2 nih, kalau kamu lihat Instagramnya ya, asli nastar. Nastarnya tuh enak banget. Ini kastengelnya nih. Wih, luar biasa ya teman Pro 2. Ini ada apa aja sih, Kak Evi? Nastar, iya. Kastengel.
1: Iya, itu kita ada beberapa varian, ada
0: putri
1: nastar,
0: salju.
1: Kastengel putri salju, ada choco stick, ada semprit, ada sagu keju. Ada choco chip dan apa ya, choco tamrin.
0: Choco tamrin. Iya. Dan ini semua ready ya?
1: Ready.
0: Gak
1: ready
0: nunggu, di toko. Gak nunggu lebaran.
1: Gak perlu.
0: Natalan.
1: Gak perlu. Langsung aja, Kak, ke toko.
0: Luar biasa teman Pro 2. Selain ada kue-kue yang biasanya kita temui di hari raya lebaran ya teman Pro 2, ini juga ada. Nah ini ada yang namanya apa sih itu, brownies teman Pro 2. Wah, kalau browniesnya ini juga bahaya ya. Tadi gua udah nyobain teman Pro 2. Itu browniesnya tipikal brownies-brownies yang rasanya tuh pekat banget teman Pro 2. Dan itu menurut gua enak. Ini browniesnya, untuk brownies ada dari harga berapa aja dan ada rasa apa aja nih Kak Evi?
1: Iya, kalau untuk browniesnya kita ada di ukuran 20x10 itu di harga 45.000 aja, Kak.
0: Oke.
1: Kalau untuk ukuran 20x20-nya kita ada di 90.000.
0: Oke. Masih terjangkau loh teman-teman.
1: Iya,
0: Pro 2.
1: Terjangkau banget kan, Kak?
0: Dan ini ready setiap hari di toko.
1: Ready setiap hari di toko. Pokoknya minat, jangan takut, produk yang ada kita posting itu setiap hari pasti ada.
0: Ada, berarti ini nggak tipu-tipu ya? Ready
1: no
0: ya?
1: Tipu-tipu.
0: No tipu-tipu, ready. Karena kadang-kadang juga ada yang suka tipu-tipu sama Pro 2. Jualan kue-kue kayak gini bukan cuma jualan baju ya. Tapi kadang-kadang jualan kue itu ada kadang-kadang barangnya nggak ada KFV.
1: Iya, rata-rata gitu ya.
0: Nanti ya, 3 hari lagi gitu-gitu. Kalau di KFV.
1: Kalau di kita sih insya Allah ada selalu.
0: Insya Allah ada selalu. Ya. Kalau misalkan lo lihat Instagram tiba-tiba kepengen, langsung pesan.
1: Langsung cus.
0: Nggak pakai lama ya. Ini tersedia di toko juga. Minat bisa langsung datang ke mini store-nya yang tadi ada di Jalan Serengseng Sawah Jaga Karsa. Minggu libur ya, Bu?
1: Iya, betul.
0: Minggu libur ya, Kak, ya?
1: Iya, iya.
0: Minggu liburan dulu minggu nih ownernya.
1: Oh, istirahat dong. Jangan ngadon terus.
0: Tadi ada brownies, ada juga kue-kue lebaran. Ada apa lagi sih? Oh, roti juga ada ya?
1: Kita ada roti juga ada, Kak. Ada pie brownies, ada bun cheesecake. Itu kita ikutin pasar aja ya, Kak.
0: Oke.
1: Tren pasar sekarang kan banyak yang cari produk-produk baru gitu.
0: Oh, ada juga soft cookies ya?
1: Iya, betul. Maca. Soft cookies matcha. Koko. Terus iya, betul.
0: Oh, ini kalau ini ada di toko juga? Ready?
1: Kalau
0: apa?
1: Soft cookies itu kita lagi belum produksi lagi, Kak. Kita lagi pokoknya setiap hari kita yang ready itu selalu cake ulang tahun. Fokus di situ.
0: Cake ulang tahun ya. Ya. Tuh, teman Pro 2. Kalau kita lihat Instagramnya di toko banyak banget dan packagingnya ini bagus ya. Kalau misalkan kamu pengen diantar ke rumah, ini insya Allah aman ya teman Pro 2. Karena kalau dilihat juga ini kardusnya tebel-tebel ya teman Pro 2. Bukan kaleng-kaleng ya ini teman Pro 2, kedai Cao ini. Jadi walaupun masih UMKM tapi rasanya bintang 5 teman Pro 2. Wow, ini kalau kue ulang tahun banyak banget variannya ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Ada varian apa aja sih, Kak Evi, rasa-rasanya?
1: Itu untuk rasanya kita menu spesialnya memang ada di Black Forest ya, Kak. Kalau untuk request itu ada di Red Velvet, ada di Rainbow Cake, ada di Shortcake Strawberry, gitu kan. Ada di Brownies, tergantung request ini aja ya, customer.
0: Jadi open request.
1: Iya, betul. Kita kasih pilihan lah ya, Kak.
0: Iya, dan ini juga banyak kue ulang tahunnya didesain nih teman Pro 2. Ada desain BTS, ada SpongeBob, ada juga Pororo ya. Masih banyak lagi teman Pro 2. Wah, ini kalau gue ulang tahun, gue bisa ngedesain lagi nih ya. Kemauan gue seperti apa kuenya. Luar biasa, harganya juga masih terjangkau teman Pro 2. Nggak mahal ya. Jadi ada kue ulang tahun, ada juga kue-kue kering di kue-kue lebaran ya teman Pro 2 yang bisa lo pesen gak hanya di momen lebaran. Karena ini ready stock semua teman Pro 2.
1: Iya,
0: wow, selain itu juga ada roti-roti, ada donat juga ini ya?
1: Donat untuk kali ini kayaknya kita belum fokus lagi, Kak, untuk produksi yang apa ekstra tenaga ya.
0: Oh, kecapek ngebolonginnya. Bercanda ya teman Pro 2. Tapi ini banyak banget kuenya. Jadi lo bisa langsung aja datang ke Instagramnya di kedai _ caoy 69. TikToknya ada gak?
1: Ada.
0: Apa nama TikToknya?
1: Sama di kedai caoy juga.
0: Ada 69-nya enggak?
1: Ada.
0: Kedai caoy 69 juga. Dan mungkin kalau kamu pengen langsung WhatsApp nih ya tokonya, bisa langsung WhatsApp kemana, Kak Evi?
1: Kita ada di WhatsApp 0857-8181-9692.
0: 0857-8181-9692. Teman Pro 2. Langsung aja kamu semua bisa belanja offline, online ya. Ini udah tersedia semua, sudah tersedia juga di aplikasi hijau ya, alias GoFood nih, langsung gue bilangin aja. Dan selalu produksi setiap hari teman Pro 2 kedai Cao ini. Dan juga produksi restock juga ada di kedai ini. Jadi kalau mau cari aneka kue, cake, cemilan dadakan, langsung bisa datang ke kedai ataupun pesan secara online ya teman Pro 2 ya. Jadi alamatnya ada di kedai Cao. Ini patokannya seberang lapangan bola Albania. Ya benar ya?
1: Iya, Kak.
0: Masuk gang di dalam situ udah sampai deh di sana. Ada pokoknya. Langsung aja WhatsApp di nomor yang tadi. Terakhir, harapannya Kak Evi nih untuk kedai Cao sendiri atau mungkin ada cake terbaru atau kue terbaru yang lagi di riset nih kira-kira yang bakal keluar nanti? Ada enggak?
1: Kalau untuk riset sih penelitian sebenarnya kita terus belajar ya.
0: Ada menu-menu baru enggak kira-kira nanti bakal surprise gitu dari kedai Cao? Belum.
1: Paling belum sih, kita masih konsisten di Black Forest kita aja. Karena memang kan customer balik lagi karena Black Forest itu.
0: Iya. Siapa tahu mau bikin menu-menu yang pedes-pedes gitu kan. Yang pedes-pedes manis gitu kayak lucu juga nih. Tapi harapan dari KF untuk kedai Cao sendiri atau mungkin ada yang mau dibilang sama seluruh teman Pro 2 nih yang lagi dengerin kita siang hari ini?
1: Iya. Kalau untuk harapan sih setiap pengusaha pasti pengen berkembang ya, Kak ya. Entah itu upgrade alat-alat produksi, upgrade toko, atau nambah asisten. Yang paling utama kan paling enggak kita nambah pelanggan ya.
0: Iya.
1: Iya, ya itu. Paling itu aja sih harapannya. Mudah-mudahan dari sini nanti saya banyak pelanggan.
0: Amin. Makin banyak yang beli ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Karena harganya menurut gue juga masih ramah di kantong. Gak mahal banget. Gue juga agak kaget ya, maksudnya gue beli nastar tuh biasanya 100 ribuan ya, untuk ukuran-ukuran yang segitu tuh ya, tadi gue makan. Ini cuman berapa kalau ukuran segitu kak?
1: Kalau itu hanya 75 ribu kak.
0: 75 ribu, masih oke teman Pro 2. Dan rasanya ya jujur ya, gue gak ada endorse-endorse atau gimana-gimana. Itu rasanya sama kayak toko yang ada kicirnya. Coba lu cek deh. Apa brownies lagi salah. Nastarnya itu sama kayak toko yang ada kincir anginnya tuh teman Bro 2. Itu rasanya sama banget tapi harganya jauh lebih murah. Thank you Kak Evi sudah main ke Bro 2 okay, MM Jakarta.
1: Sama-sama.
0: Sukses ke Deca Oy-nya. Mudah-mudahan seluruh teman Bro 2 yang pengen ulang tahun, terutama yang ada di daerah Jakarta Selatan atau Depok, bisa langsung mampir ke kedai Caoy ya.
1: Okay.
0: Bisa juga diterima sama apa kue ulang tahun yang ada banyak desainnya. Itu ya, it's okay ya, tinggal okay. Kirimin aja fotonya.
1: Betul,
0: bisa
1: request
0: dibuat.
1: Apapun insya Allah tantangan kita terima.
0: Sama Kak Evi, aman aja.
1: Aman
0: ya. Yang kangen-kangen kue lebaran juga bisa langsung ke kedai Caoy. Kalau gitu, Osa pamit dari UMM Connect. Dan juga Kak Evi pamit. Dan kita dengerin dulu satu buah lagu dari Nadine Baselama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu teman-teman.

teman-teman Pro 2, saya sudah harus pamit nih ya dari Santai Siang. Abis ini bakal ada Dave di Sore Ceria. Kalau begitu, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore ini, teman Pro 2. Kalau begitu, Oza pamit ya teman Pro 2. Have nice weekend and bye-bye teman Pro 2. Dah.

0: Nia 953 luka-luka dan sekitar 95.871 warga mengungsi. BMKG memperkirakan gempa susulan masih dapat terjadi selama 3 hingga 4 minggu ke depan, teman Pro 2. Stay safe ya.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBBTS menghanguskan sekitar 1.121 hektar lahan dan berlangsung selama kurang lebih 13 hari. Kini kawasan Bromo mulai dibuka kembali untuk wisatawan sejak 20 Agustus. Meski petugas masih melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api, wisatawan juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuat api unggun atau membuang puntung rokok sembarangan.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, Karhutla kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kehutanan mencatat 534 titik panas di sejumlah wilayah Indonesia pada 19 Agustus kemarin, meningkat dari 314 titik sehari sebelumnya. Kualitas udara di beberapa wilayah Kalimantan dan Papua Selatan juga masuk ke kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Hingga Juli 2026, luas kebakaran tercatat mencapai sekitar 22.000 hektar. Dengan kondisi cuaca panas dan kering akibat El Nino, turut meningkatkan resiko Karhutla.
1: Info Pro 2.
0: Jangan lupa Pro 2 tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ditemenin sama Davi Prada dari jam 3 ini sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105, teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang pengen ikutin Instagram bisa langsung ke @pro2fmjkt.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, di hari Jumat ini ya, sebentar lagi udah masuk ke weekend nih. Karena kan sebentar lagi udah pulang kantor ya. Sekarang udah di jam 3, teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ngelihat cuaca, emang di hari ini dari tadi pagi tuh lumayan panas ya, teman Pro 2. Jadi hujannya kayaknya abis di kemarin deh, sempat gerimis doang ya. Eh, apa 2 hari yang lalu itu ya? 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan dilihat di BMKG aja, di hari ini teman Pro 2 itu semuanya cerah kok. Ini mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, ini semuanya cerah teman Pro 2. Plus Kepulauan Seribu juga cerah, oke? Okay? Jadi buat kamu yang mungkin hari ini pengen merencanakan, pengen nongkrong atau pengen main sama teman-teman lo teman Pro 2, kayaknya sekarang udah adalah waktu yang baik gitu ya. Jangan lupa gitu di chat mereka, pulang kantor mau kemana, pulang sekolah mau kemana gitu ya. Tapi kalau misalkan di sore hari ini lo pengen ikutan sama gue teman Pro 2, sekali lagi gue ingetin lo bisa ikutan aja di 0811 800 105. Dan abis ini gue bakal puterin dulu Shelon 7 dengan Sederhana.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung melihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Dari Noah barusan diputerin spesial buat kamu teman pro 2 sekarang di jam 3:30. Dan kira-kira weekendnya ngapain aja di teman pro 2? Kalau tadi gue beneran abis download Red Dead Redemption 2 lagi karena gue lagi pengenin main sih. Gue lagi pengen main game yang open world gitu sih, karena nungguin GTA 6 belum rilis-rilis. Apalagi kemarin katanya tuh baru klik ya, aduh bisa jadi mundur lagi teman pro 2. Tapi kalau ngomongin soal game teman pro 2, ada salah satu game yang pastinya lo udah tahu, yaitu adalah God of War. Dan lo tahu kalau misalkan God of War ini nanti bakal ada serial live action. Dan nanti gue bakal ngomongin karena katanya David Batista atau Dave Batista, pemain WWE, dia resmi menjadi Kratos di serial live action God of War. Nanti gue bakal ngobrolin tentang satu ini teman pro 2, tapi buat lo yang main game, coba kasih tahu gue ya.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Ngomongin soal Dave Bautista nih yang akhirnya terpilih jadi Kratos di serial live actionnya God of War. Emang sebelumnya God of War ini emang udah direncanain pengen bikin live action gitu ya. Udah syuting juga di beberapa scene. Terus abis itu juga udah dipilih tuh aktornya. Waktu itu dipilih oleh atau dipegang sama Ryan Hurst. Nah, tapi Ryan Hurst itu kemarin sempat mengalami cedera serius yang akhirnya menyebabkan kalau nggak salah ada robekan gitu di otot bicepnya. Waduh. Dan ini emang dia tuh Ryan Hurst tuh terkenalnya lewat Sons of Anarchy ya. Jadi pemulihannya bahkan baru bisa bikin mereka syuting atau God of War syuting itu 2027. Sementara produksinya pengen lebih cepat Amazon sama Sony. Ya udah deh akhirnya dengan berat hati memutuskan untuk recasting. Tapi banyak orang juga setuju sama keputusan ini kalau yang dipilih tuh Dave Bautista. Soalnya emang dari bentuk-bentukannya tuh lebih mirip Dave Bautista ya nggak sih? Tapi emang Dave Bautista ya udah dari sananya botak sih gitu ya. Tapi bahkan sampai Dave Bautista sebelumnya itu harus sempat menjalani persiapan fisik besar-besaran, bahkan udah naikin sekitar 40 pound atau 20 kilo teman bro dua. Tapi ya karena itu ya jadinya harus diganti gitu. Tapi Bautista juga kalau nggak salah dia juga pernah nurunin sekitar 75 pound setelah merasa tubuhnya terlalu besar buat di peran sebelumnya gitu. Tapi gimana nih kalau misalkan diperanin sama Dave Bautista, lo setuju nggak teman bro dua? Kalau ngelihat dia main jadi Drax di Marvel sih kayaknya cocok ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Suri Ceria bareng Fajar dan Desi. Teman berdua, sesaat lagi kamu akan ikuti English Corner. Here we go, English Corner.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang di jam 4 sore teman Pro 2, kita akan move on ke English Corner. Dan nanti kita bakal ngobrol juga dan belajar bahasa Inggris. Dan pastinya di sore hari ini kita pengen melanjutkan lagi topik obrolan kita juga yang dari minggu lalu. Kalau minggu lalu topiknya itu adalah family relationship and possessiveness. Dan sekarang kita akan belajar object, classroom, and home environment teman Pro 2, lingkungan sekitar dan deskripsi benda gitu ya. Jadi, so take your notes on and study English with us juga teman Pro 2, karena ini juga bakal jadi seru banget. Nanti gue bakal info-info kira-kira mentor kita siapa di sore hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ada theme song dulu, so here we go.

0: Pro 2. Dan di sore hari ini di English Corner, gue udah gak sendirian lagi. So please welcome our mentor, Anastasia Indira. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore. Gimana nih, boleh can you introduce yourself, maybe a little about yourself dulu nih?
1: Oh, certainly. Thank you, Dave, yep, for inviting me. Today's quite warm, yeah, Jakarta. Yep. So let me introduce myself. My name is Anastasia, but you, everyone call me Anas.
0: All right, so Kak Anas, yeah.
1: Kak Anas, betul. That's right. So a little bit about me. I actively involved in Pusaka Indonesia.
0: Okay.
1: As a deputy head of media and campaign division.
0: Oh wow.
1: That actually involving communication within the organization and also towards public.
0: Okay.
1: Begitu, Kak Devi.
0: So banyak tentang public dan juga media gitu ya, benar ya?
1: Yeah, well, actually, in practical way, me and my friends, we collaborate to manage our social media.
0: Oh, okay, interesting. Okay.
1: Yeah, we collect articles from friends, okay, from our friends about our organization, and we upload it in our website.
0: Oh, nice. Okay.
1: Yeah, that's the media and campaign
0: at Pusaka works. Indonesia.
1: Yeah, at Pusaka Indonesia.
0: Okay, that's nice. Nomor berdua. So last week kita belajar tentang family, relationship, and possessiveness, possessives. This week kita akan belajar tentang family, relationship, and object, classroom, and home environment. Okay. Jadi kalau misalkan aku tanya ke Anas deh, sebenarnya tuh objects and home environment tuh apa sih sebenarnya?
1: Everything that we can touch.
0: Okay.
1: We can hold around the house, around our home.
0: Mm-mm.
1: Yeah, we can see and we can hold it. Jadi yang material ya, kalau objek ya kita sebutnya ya. Ada sih objek yang tidak material, tapi rasanya itu bukan objek ya. Kalau objek kita pasti bicaranya yang material.
0: Okay.
1: We can hold it, we can shake it.
0: Okay.
1: Yeah, we can. Yeah, something that our hand can hold on to.
0: Okay, so things that is on our home and classroom and apa satu lagi tadi, and pokoknya in our home environment gitu ya.
1: Home environment, yeah.
0: Yep.
1: From living room,
0: yes,
1: to bedroom to bathroom.
0: Okay. Jadi maybe we can start off by mentioning a couple of vocabulary kali ya. Ada apa aja contohnya gitu. Misalkan kalau di rumah, yang paling dekat aja deh, ada kursi biasanya.
1: Yes, I'm sitting on a chair.
0: So chair, okay.
1: A chair, yes, a chair.
0: Terus abis
1: itu? In front of me, there's a desk.
0: Okay.
1: There's a desk, yeah.
0: Ada juga table. Kalau differentiate table and a desk tuh apa?
1: Oh, nah ini lucu sih ini ya. Saya jadi ingat dulu. Jadi kalau desk itu menunjuk kepada meja yang biasa kita belajar atau sekolah atau kerja.
0: Okay.
1: Ya gitu, kerja. Jadi meja kerja, meja belajar, meja sekolah itu biasanya penyebutannya desk.
0: Okay.
1: Sedangkan kalau table itu kadang-kadang yang di luar dari itu. Jadi misalnya di
0: meja
1: living
0: aja.
1: Room, yes. Ya di living room around there's a sofa and there's a coffee table.
0: Coffee begitu. Table. Oke. Jadi kalau desk itu lebih ke meja kerja atau meja belajar gitu ya. Kalau
1: iya.
0: Kalau table.
1: Sedangkan kalau table itu biasanya untuk meja seperti di ruang tamu.
0: Oke.
1: Iya. Dinner table. Untuk meja makan. Jadi memang kita mau nggak mau membiasakan sih ya kosa katanya ya. Nggak mungkin misalnya dinner desk gitu.
0: Oke, iya.
1: Dinner pasti dinner table.
0: Dinner table. Kurang ya kalau desk kerja sambil makan berarti. Oke.
1: Iya jadi.
0: Terus abis itu pastinya gitu. Kalau tempat tidur ada bed juga.
1: Ada bed ya.
0: Sofa.
1: Terus ada sofa. Nah, ini kalau orang kota nih ya Devi ya.
0: Okay.
1: Dave ya. Kita mengenal sofa bed.
0: Sofa bed, ya. Yeah.
1: Sofa bed, ya kan? Jadi pada saat sudah tidak tidur dia akan menjadi sofa, pada saat butuh tidur jadi bed.
0: Iya
1: gitu.
0: Lagi. Iya lagi. Oke. Terus dan habis itu pastinya juga ada apa lagi, Bro?
1: Ada pillow.
0: Pillow, yes.
1: Yang tidak umum sebenarnya adalah bolster. Itu hanya di Asia, yaitu guling.
0: Ya, bolster ya. Aku baru tahu nih. Oke.
1: Bolster. Jadi there's a pillow, there's a bolster.
0: Alright. Pokoknya teman bro dua, sekarang challenge-nya adalah sebelum kita move on nanti ke segmen kedua, yaitu nanti kita juga bakal ngomongin tentang singular, plural, this, that, these, those, pokoknya tentang objects juga. Teman pro 2 challenge-nya adalah ikutan sama gue di 0811-800-105 and tell me what kind of object you see in front of your eyes ya teman pro 2. Tapi kalau lagi nyetir jangan ngechat dulu pasti ya, kalau lagi di rumah or lagi di kantor maybe you listening it to in era digital, you can ikutan di 0811-800-105 ya teman pro 2. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi, kita akan kasih satu lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, tetap di English Corner.
2: Masih kena macet, sabar ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
2: Oke, teman berdua masih di English Corner in this evening. Teman berdua masih bersama Kak Anas. Halo.
3: Hai Devi, hai.
2: Alright. Tadi kita udah belajar
3: sudah pada lihat di depan matanya ada apa ya.
2: Betul.
3: Iya.
2: Kita bakal baca-bacain juga teman pro 2 yang di WhatsApp 0811-800-105. Nah, ini sekalian juga vocabulary juga ya. Ini ada Raka. Dia katanya bilang laptop. Oke, bisa.
3: Oh iya.
2: Laptop tuh bahasa Inggris.
3: Everyone has laptop now.
2: Betul.
3: Ya?
2: Betul. Laptop iya. Tapi bahasa Inggrisnya laptop juga ya.
3: Laptop juga iya.
2: Tahu enggak sih sebenarnya kata laptop tuh datang dari mana, Kak Anas?
3: Karena dulunya mungkin dia kan notebook ini suka ditaruh di ini ya kali ya,
2: ditaruh
3: di paha ya.
2: Yes. Yeah. And kalau itu dibilangnya gitu, dia jadi, lab kan?
3: Iya, paha ya lab di pangkuan. Artinya on the lab, on the lab.
2: Jadi banyak yang lab, bilang yeah. Juga jadi sebuah komputer yang dipangku di atas pangku gitu jadinya laptop yeah. Gitu ya.
3: Laptop.
2: Oke.
3: Okay. Iya.
2: Terus abis itu ada Nisa yang jawab kursi or chair. Oke, okay, ini udah benar. Ada Adit juga in front of me my phone. Oke. Okay. Terus
3: oke. Okay.
2: Ada Fajar juga ini yang bilang table. Oke. Okay. Berarti benar-benar okay. Di sekitar benar-benar bisa juga jadi latihan English ya. Jadi kita bisa ngelihat apapun yang ada di depan kita, kita ulik nih bahasa Inggrisnya apa gitu kali ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Iya. Nah, ada juga nih wallet.
2: Wallet, ya. Dompet ya.
3: Iya, dompet betul, ada wallet. Kalau tadi minumnya apa? A cup of coffee.
2: Coffee bisa juga.
3: Iya.
2: Ini ada juga remote depan aku nih.
3: Oh, remote. Ya.
2: Terus
3: ada juga Wi-Fi
2: router.
3: Iya. Yeah.
2: Macam-macam lah ya. Pokoknya teman pro 2 bisa latihan juga tuh.
3: Oh, ya tentu itu banyak equipment
2: yes.
3: Kita bisa nah ini juga salah satu belajar kosakata loh,
2: benar.
3: Jadi kita langsung sebut ya, langsung ngomong ya, nggak usah pakai acara malu-malu begitu.
2: Oke.
3: Iya, sebutnya apa gitu? Sisir, a comb.
2: Gitu. Ya, oke.
3: Okay. Iya.
2: Oke, okay. Berarti ya sudah gampang lah ya kalau kosakata. Sekarang kita sedikit naik level nih. Sekarang kita ke topik berikutnya. Itu adalah singular and plural. Nah, kalau ini artinya apa nih Kak Anas nih?
3: Nah, kalau singular itu artinya benda itu atau objek yang tadi kita udah bicarakan ya, macam-macam ya di depan kita aja udah segitu banyak objek ya.
2: Yep.
3: Nah, itu ada yang memang objeknya satu saja.
2: Okay. Mm-hmm.
3: Satu saja itu singular. Kita sebutnya singular. Juga artinya juga single ya. Kalau kita tahu ada kata single itu sendirian, nah singular itu juga satu artinya.
2: Ah, oke.
3: Okay. Oh, jadi kata benda yang satu saja.
2: Misalnya?
3: Misalnya
2: ada satu kursi tadi misalnya atau satu laptop.
3: Yeah. Yeah, I'm sitting on a chair, okay, gitu kan. In okay. front of me there is a laptop.
2: Oke. Nah, kalau misalnya ternyata tadi siapa yang jawab laptop nih? Raka, ternyata Raka punya 4 laptop. Wah.
3: Oh my god, Raka, kurang-kurangin Raka.
2: Kayaknya jualan ya Raka ya.
3: Iya. Oh, Raka jualan. Oke,
2: okay, let's go
3: Raka ya. Enggak apa-apa.
2: Berarti harus nah. ditambahin apa tuh kalau lebih dari satu?
3: Itu biasanya dikasih imbuhan belakang S
2: okay.
3: atau AS kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya ES.
2: ES, oke. Okay.
3: Iya. Jadi kalau kalau kata objeknya itu belakangnya itu huruf konsonan mm-hmm. atau huruf mati,
2: okay.
3: itu ditambahkan S.
2: Ah,
3: akan, iya. Jadi kalau laptop, laptops.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Tapi kalau belakangnya itu huruf hidup. Nah, ini macam-macam nih.
2: Iya, iya,
3: iya.
2: Iya. Huruf hidup tuh apa aja?
3: Aturannya jadi rada-rada
2: berbeda.
3: Kayak berbeda begitu.
2: Tapi
3: karena kalau kita bicara
2: kalau
3: kita bicara yang di kaki itu apa? Davi yang di kaki yang
2: sandal.
3: Kita pakai.
2: Oh, shoes.
3: Ya, sandal, shoes. Nah, yeah. Kalau satu sepatu itu shoe.
2: Ah,
3: nah,
2: okay.
3: kalau tapi kan itu kalau pronunciation-nya kan berarti shoes ya, berarti S H
2: O
3: O E.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Nah, itu one shoe.
2: Oke.
3: Okay. Kalau ya kan, kalau sepasang berarti kan shoes, a pair of shoes.
2: Hmm.
3: Nah, itu tinggal dikasih S ditambah di belakangnya.
2: Oke. Okay.
3: Begitu.
2: Kalau misalkan ditambah ES?
3: Nah, ditambah ES itu untuk kasus-kasus tertentu.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan?
2: Misalnya aku tahu class ya, class.
3: Betul. Sudah konsonan mati tapi pelafalannya udah S gitu.
2: Ah.
3: Jadi harus ditambah lagi ES. Gitu.
2: Oke, berarti ya secara tidak langsung kebanyakan juga yang belakangnya S atau X gitu ya. Misalkan box gitu kan, X. box. Kalau nggak salah juga jadi boxes gitu kan.
3: Boxes, ya betul.
2: Oke.
3: Yang ada X tapi ditambahin S lagi kan susah ya bacanya ya.
2: Yeah.
3: Jadi X gitu. Jadi ditambahin E I di situ. Ya ditambahin E di S.
2: Oke, okay. okay. Terus ada lagi kasus kalau nggak salah. Itu misalnya ada child, itu kan cuma satu. Kalau banyak nah. jadi children.
3: Oh, bukan child sih.
2: Bukan.
3: Jangan ya, jangan
2: child's,
3: bukan child.
2: Iya, child gitu. Ya. Jadi bukan, children sama. Gitu ya.
3: Jadi children. Nah, ini ada kategori ketiga.
2: Ha-ha.
3: Jadi yang tadi pakai huruf konsonan bisa langsung ditambah S walaupun okay. ada pengecualian kalau memang hurufnya X atau S.
2: Oke.
3: Okay. Ada juga yang ditambah ES.
2: Oke.
3: Okay. Ya, seperti classes, glasses.
2: Oke. Okay.
3: Ya, itu ada yang bentuk ketiga itu kita sebutnya irregular plural.
2: Irregular.
3: Jadi plural. Bentuk ya bentuk kata jamak yang lebih dari satu, hmm. tapi kita mau nggak mau harus hafalin.
2: Iya.
3: Gitu. Ya. Sering-sering berlatih itu kuncinya sih.
2: Okay. Jadi itu.
3: Soalnya
2: ya.
3: Selain children ada lagi loh.
2: Ada lagi. Kalau nggak salah apa ya? Contoh lainnya tuh bentar ya aku pikir dulu.
3: Ox. Kamu tahu ox?
2: Ox tuh adalah itu kan soang ya, apa sih?
3: Sapi jantan.
2: Oh, sapi jantan. Oh iya, aku diingatnya
3: sapi
2: ini.
3: Jantan.
2: Buntut ox kan? Soalnya ox tail.
3: Oh iya,
2: ox-tail.
3: Iya, sapi ya, ox tail.
2: Iya, benar.
3: Tapi kalau ox-nya aja itu kalau banyak menjadi oxen.
2: Oxen. Ah, oke. Okay.
3: Iya. Jadi ada children, ada child, ada children, ada ox, ada oxen.
2: Okay.
3: Iya.
2: Gitu ya teman bro dua. Mungkin sedikit aku recap sedikit. Tadi kita belajar juga singular sama plural. Dan kalau singular itu pasti kalau objeknya cuma satu. Dan ya udah berarti nggak ada ditambahan apa-apa. Tapi kalau plural itu macam-macam. Ada yang ditambah s, ada ditambah ES, atau dia bisa berubah total gitu. Coba deh teman Pro 2 kasih-kasih lagi nih contoh-contoh apa aja di 0811-800-105 teman Pro 2. Sekarang kalau ada objek yang mungkin berbeda dari tadi ya gitu, kamu bisa kasih tahu objek-objek lainnya juga, tapi harus yang lebih dari satu ya. Kalau gitu nanti ikutan lagi sama gue, sama juga sama Kak Anas pastinya di English Corner di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

0: Alright, teman bro dua, welcome back to English Corner. Masih bersama gue Davi Prada dan pastinya bersama Kak Anas. Tadi kita ngobrol tentang singular sama plural gitu ya.
1: Yes.
0: Okay, ini juga ada beberapa teman bro dua yang udah ikut. Ini ada yang malah mau request lagu nih. Ini ada Nadine mau request lagunya Naikila nanti ya, baru bisa requestnya jam 10 malam. Alright. Kalau sekarang kita masih santai-santai ngobrolin tentang ini nih.
1: Iya, we learn English ya.
0: Yes, learn English dulu. Nanti kalau benar boleh request deh. Alright, so kita moving on to Raka lagi. Raka katanya jawab headphones. Benar berarti ya?
1: Betul, headphones. Wah, Gen Z banget ya Raka ini ya.
0: Iya lagi. Katanya di kamar lagi banyak bon, nota atau receipts ya bahasa Inggrisnya berarti.
1: Receipts.
0: Oke, okay. Katanya banyak banget nih di kamar. Mau di reimburse kayaknya.
1: You collect for reimbursement ya.
0: Oke, okay, ada Alia juga chargers. Oke, okay, benar. Terus abis itu ada lagi Gilang. Katanya comics books. Nah ini ada sedikit salah ya, kalau nggak salah ya.
1: Mungkin S-nya ditaruh di books-nya kali ya.
0: Di books-nya
1: jadi
0: aja berarti ya.
1: Jadi comic books ya.
0: Oke, okay, berarti ya. Comic books ya harusnya ya.
1: Comic books ya. Karena kalau di perkomikan nih ada comic books, mm-hmm. ada juga comic magazines, ada juga udah lama ya. Dulu itu kalau surat kabar ada comic strip.
0: Oh, comic strip, yes.
1: Nah, gitu. Jadi komiknya tetap bentuknya seperti itu, tapi yang plural-nya di belakangnya ada magazines,
0: okay.
1: ada books, okay. ada strips.
0: Oke, okay. comic strips jadi di belakang ya, teman-teman radio ya. Oke, okay. iya. Ini ada Dinda jawab stickers, Kevin jawab cables, Alia jawab chargers, Bima jawab notebooks, oke. Okay. Dan macam-macam ya, banyak ya yang ikutan.
1: Pintar-pintar ya, yeah.
0: Nah, oke, okay. kita moving on. Sekarang kalau kita udah belajar plural, sekarang kita pengen kalau apa sih namanya ini berarti tunjuk ya? Kalau this, that,
1: iya,
0: those.
1: Iya, kata tunjuk. Iya.
0: Kata tunjuk.
1: Ini patokannya mudah banget. Davi.
0: Oke. Okay.
1: Kita rentangkan tangan.
0: Oke.
1: Okay. Selebar-lebarnya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa ke atas, bisa ke samping, ke depan. Nah, itulah jangkauan this.
0: Oke. Baru tahu nih.
1: Ke atas, ke bawah juga boleh, itu jangkauan this. Selama masih bisa ditunjuk dekat,
0: okay.
1: itu kita memakai this untuk yang singular,
0: okay.
1: this untuk yang jamak atau yang plural,
0: okay.
1: this itu yang e-nya dua itu
0: these,
1: these
0: nah, ya
1: itu. Are biasanya ya,
0: itu kalau jamak
1: apa kata ininya kalau this itu is,
0: okay.
1: kalau these itu are.
0: Oke. Berarti kalau that sama those itu yang di luar tadi jangkauan tadi ya?
1: Iya, di luar jangkauan yang tadi kita sudah rentangkan kedua tangan kita. Nah, itu kalau di luar dari jangkauan itu kita harus memakai that.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berarti
1: that
0: kalau
1: man, that dog, that cat gitu.
0: Berarti kalau orang males barangnya padahal di sini tapi di maksudnya kalau barangnya di sini tapi ditunjuknya that berarti dia males ya. Dia mager berarti ya.
1: Mager ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, boleh juga ya. Betul.
0: Tadi ada yang unik mungkin keselip sedikit kalau this berarti itu pakai is a ya kalau enggak salah ya.
1: Iya, this is a itu apa namanya perjodohannya seperti itu ya.
0: Okay.
1: Jadi this is a.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti misalkan
1: kalau kalau that juga sama that itu singular is juga a.
0: Oke. Okay. Dan misalkan kita kasih contoh dulu ya. Kita misalkan nunjuk tadi aja nih dari contoh dari teman pro 2. Oke, okay. Misalkan di depannya dia ada HP atau phone. Berarti this is a phone.
1: This is a phone.
0: Oke.
1: Okay. This is a phone.
0: Ah, kalau misalnya HP-nya banyak, berarti tinggal diganti ya.
1: Iya, jadi these are phones.
0: Nah, jangan lupa tuh ada are, terus abis itu pakai s di belakangnya gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Terus kalau misalnya that sama juga, misalkan itu handphone, berarti
1: Handphone-nya ini ada yang dekat atau yang jauh agak
0: jauh? Yang jauh, yang pakai that.
1: Ya, yang jauh, apa yang jauh?
0: Atau ya?
1: That is a book.
0: A book, ya.
1: Ya, that is a book.
0: Nah, kalau bukunya ada banyak?
1: Bukunya ada banyak, those
0: okay.
1: are books.
0: Nggak usah pakai lagi berarti ya?
1: Nggak usah pakai. Kalau mau misalnya ditambah... kemarin udah belajar posesif ya,
0: ya
1: posesif adjektif,
0: yes,
1: ya
0: sudah,
1: ya akhirnya those are my books.
0: Oke.
1: Ya itu berarti di sana itu adalah atau itu adalah tapi itunya jauh ya, itu adalah buku saya.
0: Okay.
1: Those are my books.
0: This is apa namanya tadi, is my laptop gitu ya misalnya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, teman Pro 2 sambil jawab-jawabin sekarang juga deh, langsung dibacain sekarang juga. Mungkin nanti kalau ada sedikit salah, tapi jangan sampai takut salah, nanti kita sedikit benerin juga ya Kak Anas ya.
1: Iya dong.
0: Oke, okay, langsung contoh-contohin tadi kasih contoh satu yang single, satunya lagi yang pruler ya. Oke, ini kita
1: ada,
0: tunggu nih.
1: Ada satu pertanyaan nih.
0: Boleh gak nih? Boleh dong, boleh
1: buat
0: dong.
1: Buat challenge ya, buat boleh. Challenge buat audience nih.
0: Iya, sambil tadi
1: ya kan?
0: Yang ikutan tadi juga ya. Apa challenge-nya ya. Nih?
1: Ya, yang semua yang pakai kacamata. Iya, yeah,
0: okay.
1: Kacamata. Nah, itu sebenarnya kacamatanya satu atau apa tuh bahasa Inggrisnya apa?
0: Oke.
1: Okay. Pakai this atau pakai these?
0: Oke. Okay. Ah. Sambil dijawab ya teman Pro 2 ya. Sambil menunggu berarti tadi pertanyaannya kirimin contoh yang satu dan pruler. Terus habis itu sama kalau kacamata pakai this atau pakai this ya. Yeah.
1: Iya, okay. Contohnya apa ya? Kalau mau sebut ini kacamata saya.
0: Ah, oke.
1: Okay. Nah. Apa itu bahasa Inggrisnya?
0: Jangan Google dulu ya, langsung jawab dulu ya. Takutnya Google dulu. Oh, iya.
1: Jangan Google, jangan ChatGPT, jangan Gemini dulu coba.
0: Iya. Oke. Nah, ini ada
1: mulainya dari ini dulu, mulainya dari kacamata bahasa Inggrisnya apa dulu?
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti apakah itu plural, apakah itu singular?
0: Okay.
1: Nah, apakah itu this, apakah itu
0: Oke, ini kita gitu. Jawabin dulu. Ada Raka lagi. Kalau Raka dia pengen ngasih contoh aja. Those are chairs. This is a chair. Bener ya berarti ya?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Raka, mantap.
1: Raka diputerin lagu deh.
0: Raka mau request apa? jangan jam 10.
1: Oh, jam 10.
0: Oke. Okay. Terus abis itu ada Bima juga. These are my books. Oke, benar. Yang single-nya belum ya Bima ya. Coba sih boleh ikutan lagi. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Ini Alia. Kata Alia itu this is a pair of glasses. Benar gak?
1: Oh, betul.
0: Ditambahin pair
1: betul
0: ya berarti
1: banget,
0: ya.
1: Betul banget Alia. Tambahin a pair karena semua ada juga nih dalam hidup kita tuh ada yang berpasangan dari sananya aja.
0: Oh gitu. Oke.
1: Jadi ada dua yang tidak terpisahkan. Mm-hmm. Selain glasses, ada mm-hmm. lagi yang mungkin Davey pakai sekarang celana panjang.
0: Oh, trousers. Ah.
1: Ya, itu dari sononya sudah bentuknya sudah plural
0: okay.
1: gitu kan, enggak mungkin pakainya satu aja.
0: Iya, benar. Iya. Oh, oke. Okay. Ada lagi enggak selain itu? Berarti glasses, terus abis itu juga trousers, ada lagi ya?
1: Apalagi? Ayo, audience kasih tahu apalagi nih yang pasang-pasangan nih.
0: Kalau wheels enggak ya? Wheels bisa wheel kan?
1: Bisa.
0: Iya lagi. Oke, boleh teman Pro 2 juga ya. Nah,
1: shoes.
0: Ini... Oh, shoes.
1: Betul okay. kan, ada sih yang pakai satu kaki aja, tapi biasanya a pair of shoes.
0: Oke. Nah ini bentar aku cek-cek lagi di WA udah ada yang join atau belum. Ayo join sekarang nih. Kayaknya kurang lama nih dikasih waktunya nih. 3 hari cukup 3 hari.
1: Oke. 3 hari 3 malam ya.
0: Oke. Dia ada lagi Salsa. Dia bilang this is my sofa and that is my sofa. Oke, bisa ya. Berarti sama-sama satu doang berarti. Kalau this berarti dekat, kalau that berarti jauh. Oke. Kayaknya udah pada bisa nih teman pro 2 untuk minggu ini. Kayaknya udah aman nih Kak Anas. So topik kita hari ini
1: pada pinter-pinter ya.
0: Iya dong pastinya. Kayaknya topik kita di hari ini sudah lengkap sih. Yang pasti teman pro 2 harus banyak-banyak latihan gitu ya. Kira-kira latihannya bisa ngapain aja Kak Anas?
1: Tips ya.
0: Boleh.
1: Mau ini enggak yang metode jadul tapi kayaknya sangat mujarab.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh dong.
1: Yang saya praktekkan juga
0: boleh.
1: Yaitu ngomong di cermin.
0: Oh, ngomong boleh. Di cermin. Oke. Okay.
1: Ngomong di cermin boleh. Atau kalau sekarang sudah era modern direkam ya. Mm-mm. Suaranya gitu. Terus didengerin lagi. Itu juga bisa.
0: Atau bisa juga kalau gak salah dengan baca novel bahasa Inggris, nonton filmnya, dengerin
1: baca,
0: percakapan
1: boleh.
0: Gitu ya.
1: Boleh, denger lagu sih paling asoy ya. Ah. Paling asoy dengerin lagu, resapi liriknya.
0: Bisa.
1: Nah, gitu.
0: Gitu baca, ya berarti ya.
1: Betul. Baca bisa juga, bisa banget. Tapi kadang-kadang asik juga kalau nonton film langsung ada terjemahannya itu. Nah, tapi jangan lupa jangan pasif ya gitu. Jadi sekalian diomongin lagi.
0: Yep.
1: Nah, kayak gitu. Atau yang tadi baca buku Inggris terus direkam, terus didengerin lagi. Wow.
0: Itu makin jago kalian, lagi ya.
1: Iya, pasti kalian itu amazed deh sama suara kalian sendiri.
0: Oke, okay,
1: oke. Okay. Waktu baca bahasa Inggris, cobain.
0: Alright, yeah. So that's a wrap for today English Corner, teman pro 2. Terima kasih yang udah ikutan. Kalau aku recap dikit, berarti tadi kita udah belajar objects, terus habis itu home environment, terus tadi kita juga udah belajar vocabulary, singular plural nouns, terus juga ya, yang paling penting kita jadi sekarang bisa ngasih tahu teman-teman kita yang mungkin bisanya bahasa Inggris doang gitu ya. Jadi ini barang apa aja gitu. Dan jangan lupa.
1: Oh,
0: practice
1: iya.
0: Make perfect gitu ya teman-teman.
1: Selalu ya, selalu berlatih ya.
0: Selalu berlatih. Anyway, thank you so much Kak Anas.
1: Thank you, sama-sama Devi.
0: Sudah memberi kita insight dan ilmu semuanya ya teman-teman. Mungkin yeah. Ada yang pengen okay. Dipromoin mungkin dari Pusaka Indonesia?
1: Silahkan mampir ke website kami
0: okay.
1: Di www.pusakaindonesia.id. Kalau di sana tuh banyak kegiatan buat yang muda, yang nggak terlalu muda,
0: okay.
1: yang sudah lama tidak muda, banyak sekali. Pokoknya kita punya banyak kegiatan
0: okay.
1: Yang orientasinya ke lingkungan ada juga, jejamuan juga ada. Itu seru banget itu jejamuan, kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Iya, karena banyak. Kita juga harus menjelaskan ke foreigner ya,
0: iya,
1: kadang-kadang tentang jamu itu.
0: Okay.
1: Nah itu, ayo bergabung, asik-asik kegiatannya. Saya tunggu di sana.
0: Alright, jangan lupa teman pro 2 pastinya ikutin terus Pusaka Indonesia di website tadi ya. Dan pastinya see you next Friday on the next English Corner. Nanti abis ini dilanjut pastinya sore ceria bersama gue Davey Prada. So, thank you so much. Gue Davey Prada dan pastinya thank you Kanas.
1: Bye-bye. See you.
2: Kamu baru saja mengikuti English Corner. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 5 sore, teman Pro 2 masih ditemenin sama gue Davi Prada yang nemenin lo di sore hari ini ya, nanti sampai jam 7 malam. Anyway, nanti pokoknya kita lanjut lagi untuk info-info yang terup to date biar lo gak ketinggalan. Sekali lagi gue kasih tahu buat kamu yang pengen ikutan, 0811 800 105, dan pastinya juga bisa story-story di Instagram @pro2fmjkt. Kira-kira sekarang di depan mata lo macet atau enggak, teman Bro 2? Biar ada live update-nya gitu ya. Kalau gitu jadi jam 5 dibuka sama Bunga Jiwaku dari Yofi and Nuno.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Davi Prada nemenin kamu di sore hari ini ya. Dan pastinya teman Pro 2, gue pengen update. Masih inget kan tentang live action Naruto yang akan dibikin nih teman Pro 2. Dibikin sama The Lionsgate ya, kalau gak salah. Yang akan disutradarai sama Destin Daniel Cretton yang kemarin ngegarap Shang-Chi, Legend of Ten Rings. Dan juga kemarin bikin Spider-Man yang paling baru juga teman Pro 2. Nah, emang belum ada sih yang akan menjadi Naruto gitu ya, belum dikonfirmasiin juga. Tapi udah ada satu aktor yang akan meranin Kakashi teman Pro 2, yaitu adalah Charles Melton. Emang sih dia dikenal gitu ya sebagai penggemar anime juga. Terus dia juga punya kemampuan bela diri yang diketahui gitu ya sama orang-orang kalau dia tuh pemegang sabuk hitam taekwondo. Widih, tapi ya Lionsgate masih memberikan komentar aja soal casting ini gitu. Jadi untuk sekarang, Melton nih statusnya masih sebatas laporan. Belum dikonfirmasi secara resmi teman Pro 2. Tapi kira-kira Charles Melton cocok gak dijadi Kakashi? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Anyway, sebentar lagi juga akan ini ya, akan makin dekat gitu ke konser Kanye West yang emang akan dilaksanain tuh tanggal 24 Oktober 2026 teman Pro 2 di GBK. Wah, udah sebulan lagi ya berarti ya. November, dua bulan lagi deh, gak berasa lah pokoknya ya, sama aja. Tapi yang pasti tiketnya tuh diburu gitu ya dari fans Indonesia. Tapi gak cuma di Indonesia, ternyata sampai ke luar negeri juga loh teman Pro 2. Dan ini kata data tiket konser tersebut, banyak dibeli oleh penggemar dari sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Finlandia, Malaysia, Filipina, Singapura, Arab, sampai Vietnam teman Pro 2. Ih, gokil banget ya. Nah, makanya buat lo yang mungkin warga Indonesia, warga Jakarta especially ya, jangan lupa teman Pro 2 buat beli tiketnya. Menurut gue ini jadi once in a lifetime sih. Lo udah beli tiket belum teman Pro 2? Gue belum lagi, aduh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misalkan gue bilang umur hanyalah angka, lo percaya gak sih teman Pro 2? Kalau menurut gue iya lagi. Kalau secara apa ya, secara jadi bahan obrolan apa segala macem gitu ya. Tapi kalau misalkan di sports atau olahraga, menurut gue umur tuh gak bisa dibilang hanya cuman angka gitu ya. Tapi ini dibantah teman Pro 2 sama Ronaldinho yang sekarang tuh umurnya udah 46 tahun ya. Dan dia membatalkan masa pensiunnya dan gabung lagi ke klub kasta ketiga Italia, yaitu Ravenna FC. Gokil. Umurnya 46 tahun, nomor 2. Dan dia juga menanam saham sama terlibat dalam proyek jangka panjang bersama pemilik klub, yaitu Ignacio Cipriani di musim ini. Dan Ravenna bakal beruntung atau bertarung sengit di Serie C Girone B menghadapi tim-tim seperti Atalanta U23, Perugia sama Pescara. Wow. Katanya sih berambisi juga menggenapi catatan karirnya menjadi 300 gol. Dan manajemen memastikan Ronaldinho belum akan merumput di laga perdana kontra Reggiana pada 24 Agustus nanti demi memulihkan kebugaran atau fitnya dulu, teman Pro 2. Wow. Dan ini menjadi perdananya sih berkompetisi di liga resmi sejak terakhir tuh berseragam di Fluminense ya di tahun 2015 kalau nggak salah. Wow, gimana menurut kamu teman berdua? Coba kasih tahu gue ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih di Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Masih sama gue, Davi Prada. Oke, dari jam 6 sore, teman Pro 2, jangan lupa sholat maghrib nih buat kamu yang sholat maghrib. Dan buat kamu juga yang lagi on the way pulang, gimana nih, teman Pro 2? Apakah kamu pulang lewat jalur macet atau kamu lewat jalur yang lumayan lega nih, teman Pro 2? Tapi kalau kamu mungkin juga pakai transportasi umum, semangat ya. Itu keren banget sih. Jujur, malah biasanya lebih cepat juga teman Pro 2, apalagi yang pakai MRT, LRT gitu ya, dibandingin pakai mobil yang harus ikutan macet gitu. Tapi pastinya ada salah satu transportasi umum juga yang gue suka, yaitu adalah Transjakarta ya. Ya soalnya langsung nyampainya depan kantor gue gitu ya, kantor Pro 2 di Medan Merdeka. Dan ini ada salah satu info kalau Pemprov DKI Jakarta lagi menargetkan 10.000 bus listrik pada tahun 2030, teman Pro 2. Dan katanya jika target tersebut tercapai, seluruh armada TJ atau Transjakarta akan beralih menggunakan tenaga listrik. Kalau sekarang itu udah ada sekitar 500 bus listrik yang beroperasi di Jakarta, teman Pro 2. Ih, mantep banget. Dan pastinya ini akan apa ya, bisa lebih menyelamatkan lingkungan gitu, teman Pro 2. Gue seneng banget karena gue kan sepedahan ya. Jadi pastinya kalau misalnya udah jadi listrik semua, kayaknya udara yang gue hirup akan lebih aman gitu, teman Pro 2. Asik. Ya udah, share deh di 0811-8105, teman Pro 2. Gimana jalur pulang kamu sekarang juga ya, share sama gue. Biar gue baca-bacain setidaknya, biar lo gak terlalu bosen gitu ya di jalan. Langsung ke 0811-800-105 ya.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

Sosmed FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Mendekati weekend, udah siapin tontonan belum buat weekend kamu besok nih gitu ya. Tontonan apa sih kayaknya bisa nemenin kamu gitu ya di weekend ini, atau series yang mungkin lu belum selesai gitu teman Radio 2 ya di streaming platform. Kalau gue, kayaknya gue pengen nge-rewatch The Boys deh. Soalnya kayak pengen aja gitu nge-restart atau nge-rewatch dari awal, kayaknya seru. Atau enggak How I Met Your Mother, biasa tontonan gue pas nemenin makan gitu ya teman Radio 2 ya. Tapi kalau lo kira-kira apa nih? Dan ada juga sebenarnya yang ditunggu sama gue, yaitu adalah film sih, yaitu Extraction 3. Yang memang di dalamnya ada Chris Hemsworth gitu ya. Terus abis itu juga ada aktor legend dari Korea Selatan, yaitu Ma Dong Seok atau Don Lee gitu ya. Nah, tiba-tiba ini ada yang makin bikin gue excited lagi tuh Mombra 2. Yaitu adalah Joe Taslim yang resmi bergabung dalam jajaran pemain film Extraction 3 tuh Mombra 2. Dan pastinya ya gitu, Joe Taslim bakal beradu acting bareng sama Chris Hemsworth sama juga Ma Dong Seok. Tapi meski Joe Taslim udah dikonfirmasi bakal gabung, tapi belum ada informasi khusus sih sebenarnya karakter yang ia mainkan tuh apa gitu teman Pro 2. Kira-kira karakter kayak gimana nih yang cocok diperanin sama Joe Taslim? Apakah dia bakal jadi yang jahat atau yang baik gitu teman Pro 2? Coba kasih tahu gue ya. Soalnya katanya sih udah masuk proses produksi sih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salsa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada, pastinya di sore hari ini ya. Ada yang mau ngedate gak nih sama doi mumpung malam Sabtu, teman Pro 2? Kira-kira bawa doi kemana ya? Nice place gitu ya, atau enggak makan malam kayaknya enak. Makan ramen atau sushi mungkin. Dan kalau gue sih, sebenarnya gue tuh suka banget gitu ngajak misalkan orang tua gue atau enggak doi gitu ya. Terus habis itu mengeluarkan uang buat mereka gitu. Karena ini sebenarnya ada studi yang sebenarnya relate juga ke gue. Apakah relate sama kamu juga? Ini dari University of British Columbia atau UBC. Bilang kalau misalnya cowok mengeluarkan uang untuk orang lain, terutama orang yang memiliki hubungan dekat, ternyata bisa bikin seseorang merasa lebih bahagia dibandingkan menghabiskannya hanya untuk diri sendiri. Dan ini ternyata gak cuman untuk cowok dan cewek, tapi mungkin ini untuk general gitu ya. Dan ini diterbitin pada tahun 2008 sih, dan menyebutin fenomena tersebut sebagai pro-social spending. Dan interestingnya lagi tuh, nomor 2, efek positif ini gak selalu bergantung pada jumlah uang yang dikeluarin. Dalam satu eksperimen, peserta yang diberi uang dan diminta membelanjakannya untuk orang lain dilaporkan merasa lebih bahagia dibandingin mereka yang menggunakan uang tersebut untuk diri sendiri. Kayak gue kalau dikasih duitnya, misalkan dikasih 10 juta gitu ya, kayak gue beliin PS5 sih. Gak beliin buat orang lain, Opera 2. Tapi kata temuan lanjutan juga menunjukkan bahwa manfaat pro-social spending ini berkaitan dengan berbagai kelompok masyarakat. Artinya, membuat orang lain berbahagia atau bahagia lewat pemberian atau perhatian ternyata juga bisa memberikan efek positif bagi diri sendiri. Gitu. Wow. Apakah kamu tipe orang yang kayak gitu juga? Receiving gift gitu ya. Makanya kan ada itu, kalau orang suka ngasih-ngasih berarti love, apa namanya ya, love type ya, love type-nya receiving gift gitu. Tapi kayak bukan love type deh. Nah itulah pokoknya teman berdua, kalau kamu tipe yang suka ngasih-ngasih ke ayang, belanjain, traktir, atau kamu lebih suka ditraktir nih, kasih tahu gue di 0811 800 105. Boleh juga yang mau traktir gue ya. Waduh.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi akan move on ke jam 7, teman Pro 2. Wow, gak kerasa gue udah nemenin 5 jam dari jam 3 sore tadi. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu yang mau weekendan nih, semangat ya, dan selamat juga teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu juga nih yang mau nunggu-nunggu kira-kira abis ini MLC-nya bareng sama siapa, boleh langsung cek aja Instagram di @pro2fmjkt, teman Pro 2. Dan pastinya abis ini dilanjutin sama edit. Dan kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak di sore hari ini, gue mau minta maaf dulu ya. Gue cuma pengen menghibur aja kok, pokoknya teman Pro 2. Kalau gitu gue pamit dulu. Nama gue Dave Prada. Cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan masih menyelimuti sejumlah wilayah hingga hari ini. Memicu kabut asap pekat yang tampak jelas melalui pantauan citra satelit. Selain itu, intensitas asap di wilayah seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat dilaporkan mulai sedikit mereda dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Situasi berbeda terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara, di mana guyuran hujan mulai membantu mengikis paparan kabut asap.
1: Info Pro 2.
0: Gempa bumi susulan kembali menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT di hari Jumat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa bermagnitudo 5,3 terjadi di wilayah Timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo, NTT pada pukul 1.12 waktu Indonesia Barat. Secara total, BMKG mencatat gempa susulan yang terjadi sejak 15 Agustus kemarin hingga hari ini sebanyak 4.256 kali dengan rentang magnitudo terkecil 1,1 hingga yang terbesar 6,2. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari BMKG maupun pihak berwenang.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, ada The Weeknd yang terlihat semakin sering memamerkan lagu-lagu dari album Kiss Land selama tour After Hour Till Dawn. Hal ini langsung membuat para penggemar bertanya-tanya apakah era tersebut akhirnya akan masuk ke dalam daftar lagu untuk rangkaian konser di Asia yang akan datang. Setelah berulang kali memamerkan lagu profesional dan menyisipkan referensi Kiss Land dalam penampilannya belakangan ini, The Weeknd jelas berhasil menarik perhatian para penggemar.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Taman nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105. Atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
2: Yeay.
1: Halo. Bentar, gue make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
2: Aman
1: kan? Oke.
2: Aman.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
2: Emang iya ya?
1: Kelihatannya sih.
2: Kalau lagi ceria sih.
1: Oh iya. Tapi gimana?
2: Kalau udah lagi capek, uh-huh, udah enggak ada suaranya.
1: Oh iya. Berarti lu
2: tidur.
1: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
2: Iyalah, habis mau apa?
1: Iya sih.
2: Aktivitas seharian gitu kita masih tetap harus yeah, kayak
1: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
2: Oh iya sih, gua nonton.
1: Nonton. Ya. Oh iya.
2: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton tapi tetap gue nyari.
1: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
2: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
1: Oh iya, wow. Apa? Anabul. Anjing, kucing, anjing. Oh wow, okay. Anjing apa itu?
2: Toy poodle.
1: Oh lucu sih.
2: Lucu, namanya Clover.
1: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
2: Iya, daun itu kan. Daun keberuntungan.
1: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
2: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
1: Oh iya, serius gini-gini ya.
2: Gini.
1: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
2: banget,
1: ya.
2: Banget.
1: Kalau sama dia
2: banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu wulu-wulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu deh.
1: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
2: Agak lumayan.
1: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan. Ya,
2: dia agak sih.
1: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
2: Umurnya baru 1 tahun.
1: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
2: Masih gemas-gemas.
1: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
2: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
1: Setahun
2: sih.
1: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
2: Iya.
1: Album apa? Blue ya?
2: Blue.
1: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana
2: terakhir
1: ngapain
2: Blue,
1: aja tuh?
2: Terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
1: Wow. Oh ya?
2: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
1: bener.
2: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
2: Pengen tahu aja.
1: Pengen
2: tahu. Terus deh gitu, emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini-gini gitu.
1: Wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
2: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih. Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva, Shandy, terus ada soundtrack yang lagi lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo gak filmnya.
1: Gak apa-apa, gitu kan.
2: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru, seru.
2: Terus ya itu kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
2: offline, offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke, oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
2: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
2: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya, okay.
2: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music?
2: Dance music.
1: Berarti joget dong situ?
2: Joget.
1: Ini
2: lagu
1: seru.
2: Dance music.
1: Oke.
2: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
2: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
2: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
2: 11
1: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
2: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke.
2: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
2: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan nih?
2: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
2: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
2: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blar.
1: Alright. Menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Si barengan sama Mariska. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah berasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja dia buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo. Tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus. Ya mau sampai kapan?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri, gitu
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti, okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya,
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya Kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Sejuga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Oke. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat.
0: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita. Music Life Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalty ini.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalty. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Dapet royalty tuh dia.
0: Gitu. Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: kiasan, puitis gitu nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, gitu. Okay. Sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Gak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan gak kan. Oke, tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread
0: bener.
1: Ya kan. Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna
0: lah ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu? Oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip ya? Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay, lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dan ini suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya bener, masuk suara. Masuk.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih. Kayak asik banget ngobrol.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen gak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau ini gak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya, iya. Kayak gitu. Ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay, okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Ini dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Tadi sebelum gue kesini tadi gue bisa follow sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena tadi pasti gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pasti di stand itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya aja.
1: Sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya easy listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan, pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa jawabannya gitu tuh kayak pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja, nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun bener. Ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya pokoknya.

0: juga di Pro 2 FM.
1: Betul.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Pokoknya berisik kan, ya.
1: Awalnya ambience.
0: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya, benar-benar.
0: Intinya self love.
1: Yes.
0: Itu nomor satu.
1: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
0: Exactly.
1: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
0: Padahal judulnya Nekat ya.
1: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
0: Sedih bet.
1: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
0: Obatnya adalah Nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih Marika.
0: Thank you
1: so much. Sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu IP-nya nanti ya.
0: Amin.
1: Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
1: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
0: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
1: Yes.
0: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
1: Oke. Bisa dicek di situ ya. Bener.
0: Mariska Juwita semua.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
0: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
1: Yes. Betul.
0: Dengan senang hati aku bisa datang ke sini.
1: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
0: Okay.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kalau malam-malam bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ya, di hari Jumat. Gue ngerasa minggu ini cepet banget sih. Gak cuma minggu ini, tapi emang bulan Agustus kerasanya cepet banget. Tiba-tiba udah tanggal 21 aja. Baru kemarin baru upacara ya kan, tanggal 17. Sekarang udah 21 bro. But anyway, how's your day? Teman bro 2, gimana hari kamu di hari Jumat ini? Gue yakin muka-muka sumringah lu pasti seneng ada ya kan di antara gemerlap kota Jakarta, asik. Mungkin buat kamu yang lagi nongkrong sama teman-teman kamu ya kan, habis pulang kerja, habis selesai kerja di hari Jumat ini, yang lagi mungkin sama someone special di malam hari ini juga, ya selamat menikmati weekendnya ya, yang sudah dimulai di malam hari ini. Gue sih ngerasa sebenarnya Jumat tuh weekendnya sih. Ya, yeah, vibesnya udah weekend lah ya, anggap aja weekend dah. Biar kita semangat. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo sampai jam 12 seperti biasa ya. Gue bakal nemenin lo dengan playlist-playlist yang tentunya udah gue siapin buat lo yang bikin nambahin playlist lagu-lagu. Nanti juga bisa di jam 10 tapi ya. Ini buat lo yang udah request, nanti gue bakal play di jam 10. Jadi nanti di jam 10 lo better chat lagi sih, karena chat lo bakal tenggelam nanti ya. Dan buat lo yang bikin cerita-cerita, yang bikin seru-seruan, gue juga bakal ngebahas soal hal-hal yang seru di malam hari ini. Pastiin buat kamu stay tune terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Karena jaga malam, jangan kalau malam-malam ditemenin sama Editama sampai jam 12 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih bareng sama Edin teman lo di malam hari ini tentunya ya. Gue mau ngajak lo, buat lo semua di malam hari ini, lo bisa ya lakuin live chat. Setelah MLC selesai, lo juga bisa live chat di aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya. Lo bisa join keseruannya di sana teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin ikutan seru-seruan di malam hari ini di live chat, boleh banget langsung bisa melapat di RRI Digital ya, di App Store, Play Store, kau bisa download langsung, cari aja RRI Digital. Habis itu lo bakal nemu aplikasinya, di download, dibuka, dan cari Pro 2 FM ya. Dan lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun teman Pro 2. Jadi semudah itu bro, sekarang dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun hanya lewat gadget kamu. Yoi, gak sabi gak? Jadi buruan ya, langsung download sekarang juga di App Store atau Play Store.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di temenin sama Edit, temen lo di malam hari ini tentunya ya. Buat kamu teman Bro 2 yang malam hari ini lagi bingung mau ngapain gitu ya. Mungkin salah satu yang bisa gue kasih adalah rekomendasi tontonan ya. Mungkin buat lo yang belum nonton The Odyssey ya, mungkin lo better segera nonton ya. Karena ini ada yang bilang kalau The Odyssey ini diprediksi bakal jadi salah satu kandidat terkuat buat ngeborong piala di Oscars 2027 di teman Pro 2. Kira-kira gimana teman Pro 2 menurut kamu? Jadi buat kamu mungkin yang belum nonton biar bisa menilai ya kan, lo nonton dulu deh eh. Jadi biar tahu gimana bagusnya The Odyssey, shootnya ala Christopher Nolan ya kan. Jadi kayak lo bisa tahu. Nanti bakal gue bahas lebih lengkap teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin tahu, penasaran, bisa temenin terus aja di Serasi FM Pro 2 Jakarta. Karena habis ini bakal gue bahas, oke? Okay?

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung melihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di malam hari ini tentunya. Gue mau ngomongin soal kandidat dan juga mungkin prediksi Oscar 2027. Kira-kira siapa nih ya yang bakal masuk ke dalam nominasi? Karena ada banyak film-film di 2026 ini yang tentunya menjadi apa ya kayak kandidat kuat ya untuk memenangkan beberapa kategori, dan bahkan ini ada yang ngeprediksi kalau The Odyssey ini bakal ngeborong banyak piala di Oscar tahun 2027, termasuk yang salah satunya adalah Best Picture, teman Pro 2. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih sebenarnya kemungkinan besar bisa didapetin sama The Odyssey ya, karena kita tahu Christopher Nolan dengan sinematografinya yang luar biasa sekali. Tapi ini persaingannya bisa jadi bakal sengit banget nih, karena ada salah satu kandidat, salah satu lawan juga yang bisa jadi terkuat juga untuk Oscars 2027. Ini ada Dune Part 3, yang dimana selain kita tahu Dune ini menjadi salah satu film yang disukai banyak orang, ya kan, dan juga kita tahu filmnya sebagus apa, ya kan, tapi ini juga menjadi sebuah akhir dari trilogi atau saga dari Dune ini sendiri. Yang ini tentunya menjadi sebuah sesuatu yang spesial juga, yang bikin The Odyssey ini perlu khawatir nih dengan adanya Dune Part 3 ini ya. Karena kita tahu sinematografinya juga sangat-sangat bagus ya di Dune ini. Jadi ya kita akan tahu nanti ketika si Dune Part 3 ini bakal tayang di akhir tahun nanti ya, tepatnya di bulan Desember nih. Dan ini juga menjadi potensi ya, menjadi salah satu film terbesar dalam ajang penghargaan ini nih, teman Pro 2. Nah, tapi ada beberapa nama juga ya yang mungkin udah jadi apa ya kayak kandidat awal dan juga prediksi awal gitu, kira-kira film-film yang akan memenangkan beberapa kategori di Oscars tahun 2027 nih. Yang pertama jelas tadi gue udah spill ada The Odyssey ya, dimana film ini disutradarai sama Christopher Nolan. Sebuah film yang kita tahu film-film berkualitas tinggi bisa dibilang ya, dari sinematografi, dari segi cerita, dan ini juga banyak dan rame diomongin sama orang gitu kan. Terus ada Dune juga, Dune Part 3 yang nanti dirilis di akhir tahun, ini juga menjadi salah satu kandidat kuat. Kemudian ada dua nama yang juga diprediksi akan memenangkan nominasi di Oscars 2027, ada Project Hail Mary dan juga Digger, yang ini keduanya juga sebenarnya dapat apa ya kayak sambutan positif lah ya, antusias dari kalangan aktor dan juga perfilman dunia gitu kan, yang bilang kalau dua film ini juga apa ya kayak menjadi kandidat kuat untuk memenangkan Oscars di tahun 2027 nih. Tapi kalau kita track back ke belakang gitu, masih ada banyak banget film-film yang juga berpeluang menang di Oscars 2027 ya. Karena ada Mother Mary, kemudian ada Michael juga, yang ini juga banyak banget orang nonton dan jadi perbincangan juga. Ini juga jadi salah satu kandidat yang kuat buat memenangkan Oscars di tahun 2027 ini. Ada The Bride juga, ada Wuthering Heights, ada The Devil Wears Prada 2. Kemudian masih banyak lagi, Toy Story 5 juga ada ya. Yang tentunya ini jadi salah satu apa ya, mungkin 2026 ini menjadi 2027 ya, sorry. Ini menjadi Oscar yang sangat ditunggu-tunggu karena emang film-filmnya se-epic-epic itu ya. Tapi kita harus bersabar dulu ya, karena emang ini Oscar 2027 bakal digelar rencananya di 14 Maret ya, dan ini bahkan pemungutan suara awal gitu ya, ini dimulai di tanggal 7 sampai 11 Desember 2026, dan nanti nominasinya bakal diumumin di Januari 2027. Jadi timeline-nya masih panjang, teman Pro 2. Jadi kira-kira gimana, teman Pro 2, apakah film favorit lo masuk ke dalam list ini atau enggak? Coba kasih tahu ke gue ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit, temenin lo di malam hari ini ya. Dan ini udah mendekati jam 10 malam, jadi lo tahu harus apa. Buat kamu yang malam hari ini pingin dengerin lagu favorit kamu, tentunya lo bisa banget nambahin playlist Edit di malam hari ini buat menemani malam Sabtu ya. Ini udah menjadi apa ya, kayak hari-hari penghujung bulan Agustus ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit lu, boleh banget ya. Langsung kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, tentunya di 0811-801-05. Atau bisa langsung merapat di Instagram di @pro2fmjkt ya. Coba kasih tahu kira-kira lagu apa sih yang cocok didengerin di Jumat malam Sabtu ini ya. Oke, gue tungguin 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Jadi nanti bakal gue play di jam 10 tepat. Alright, kalau gitu kita bakal next look ke lagu selanjutnya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selasa FM Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Memasuki jam 10 malam ya, seperti biasa gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen request, terbuka ya di 0811-801-05 teman Produk ya. Ini udah ada dari Pras di Pondok Beda Indah ya, katanya mau request Cherry Bell, Diam-diam Suka atau Brand New Day. Terus salamnya buat pacarnya Nur Aini Sayan Jakarta Timur, dan juga buat fans Cherry Bell yang khususnya Jabodetabek. Oke. Terus yang ada di Pamulang atau Pondok Benda Indah. Oke. Dan katanya Pras ikut berduka cita buat sahabat aku dulu sekolah di Waskito. Mamanya temannya Pras tadi pagi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga tenang di sana dan terima amal ibadahnya ya. Oke, nanti Brand New Day bakal gua play, ditunggu aja. Next ada Bahrum di Kemayoran yang katanya mau request lagunya Avolia. Nanti gua play yang Toxic ya. Dan salam spesial buat Aca cantik, besok katanya jalan makan bareng ya. I miss you Aca katanya. Alright. Nanti Avolia bakal gua play, ditunggu aja ya. Selanjutnya siapa nih? Selamat malam Kak. Request lagu Rosa yang Tegar. Nitip salam buat suami aku cepat sembuh, Soleh namanya. Alright, dari Sri di Jakarta Utara. Oke, okay. Nanti Rosa dengan Tegar bakal gua play ya. Sama ini ada dari Mutiara Putri, katanya mau lagunya Neck Deep yang Wish You Were Here. Tapi kayaknya gak masuk di playlist malam hari ini ya buat siapa? Mutiara ya. Lu bisa request lagu lainnya aja, nanti bakal gua play di malam hari ini. Jadi Neck Deep-nya gak ada, gak masuk playlist malam hari ini ya. Oke, jadi tiga lagu dulu ya. Cherry Bell, ada Folia dan juga Rosa. Siap gua play di malam hari ini. Enjoy.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Serasa FM Bro 2 Jakarta, teman-teman kamu masih ditemenin sama Edi, temenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pingin request, masih terbuka lebar buat kamu yang pingin request ya. Ini udah ada dari ini tadi Mutiara Putri ya kalau nggak salah ya. Iya, Mutiara Putri. Ya katanya mau ganti, menunggu giliran aja for event sama Elsa Jabasal. Oke. Menunggu giliran udah masuk. Nanti ditunggu aja buat kamu ya, Mutiara Putri. Selanjutnya ini ada dari Rama. Waduh, lagi gak sama Yana kan? Ini katanya mau lagunya Hindia yang membasuh. Boleh ya. Bakal gue masukin, nanti bakal gue play ya. Ditunggu aja. Duh, Rama. Nggak, kadang tuh kayak ini ya, apa kayak jokes tuh tiba-tiba keluar aja dari pikiran gitu kan, cuma pilihannya adalah lu keluarin apa enggak gitu loh. Kayak kadang lu pernah gak sih kayak kepikiran tiba-tiba di kepala tuh kepikiran jokes gitu kan, kayak lu ketawa sendiri dulu gitu, bahkan lu gak ngeluarin jokes itu tapi lu kayak ketawa sendiri. Nah itu tuh yang gue alamin tuh. Oke, nanti ya, Rama ya, gue play ya, membasuhnya. Oke, selanjutnya ada dari Putri yang, aduh masih lucu lagi tadi. Putri yang katanya mau lagunya Virsa Besari, Waktu Yang Salah. Oke, ini salamnya buat yang lagi dengerin aja. Oke, yaudah, 3 lagu dulu ya, ada For Revenge, Hindia, Membasuh, dan juga Virsa Besari, Waktu Yang Salah. Oke, langsung aja, gas!

Razum FM Bro 2 Jeker deh. Teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit, teman lo di malam hari ini, teman Bro 2. Gua masih bakal ngeplay requestan lo semua. Jadi buat kamu yang pingin request, boleh banget ya, langsung bisa merapat di 0811-801-05. Ini udah ada dari Jessica di Bekasi yang katanya mau request lagunya Galantis yang Runaway. Tapi Runaway-nya nggak masuk ke playlist. Jadi kalau Jessica mau Galantis, gue punya No Money sama Heartbreak Anthem. Lo mau yang mana? Kalau Galantis ya, atau kalau lo mau lagu yang lain juga boleh ya. Tapi kalau Galantis, gue punya dua itu. Antara No Money atau Heartbreak Anthem, ya. Selanjutnya ada dari Rifki di Jakarta Utara yang katanya mau lagunya Naf, Terendap Laraku. Asik. Lagi galau atau gimana nih, bro? Oke, nanti bakal gue play. Jadi ditunggu aja. Sama ini ada dari siapa nih namanya nih? Salma. Oh, Salma. Mau lagunya nanti bahasa lama, kota ini tak sama tanpamu. Karena salamnya buat doi spesial. Asik. Ya, boleh. Boleh, nanti gue bakal play ya. Ditunggu aja. Oke deh. Udah berarti ya, 3 lagu. Tadi Jessica Galantis. Kalau lo gak milih, mungkin gue nanti bakal play yang Heartbreak Anthem ya. Oke, nanti abis itu ada Naf, Nadif Basalamah juga ya, yang bakal gue play di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, gue masih nemenin lo di malam hari ini.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

Yo, ya sudah lah teman produe. Bone dan Prakoso, Fade to Black. Udah gue play di malam hari ini ya. Ini adalah requestan dari Sablon Queen Custom. Wih, di karyawan Sablon Queen Custom Kota Tangerang katanya. Request lagu buat shift malam Bone dan Prakoso, ya sudah lah ya. Udah gue play lagunya, terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman produe yang udah seru-seruan malam hari ini ya. Dan gue harus pamit teman produe, nemenin lo di malam hari ini. Habis ini bakal ada Jazz Music nemenin sampai jam 12 tentunya, buat lo semua yang mungkin mau istirahat, masih beraktivitas mungkin, juga masih ditemani.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Ros di Spada. Selamat pagi, teman Pro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian, Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu, seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusi? Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini, 5.000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun. Tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, gempa susulan masih mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur setelah gempa 7,7 skala Richter pada 15 Agustus kemarin. Hingga Jumat pagi, BMKG mencatat 4.258 gempa susulan Nomor 2. Sementara BNPB melaporkan 78 orang meninggal, 953 luka-luka, dan sekitar 9.871 warga mengungsi. Dan BMKG memperkirakan gempa susulan masih dapat terjadi selama 3 hingga 4 minggu ke depan, Nomor 2. Jadi stay safe.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menghanguskan sekitar 1.121 hektar Tumang Pro 2 dan berlangsung.

0: untuk memahami Avenger Doomsday. Avenger Doomsday Endgame Encore ini akan rilis di September 2026. Jadi teman-teman berdua siap duduk 3 jam 5 menit untuk kembali menyaksikan salah satu momen terbesar MCU.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsi BFM Pro 2 Jakarta.

Tosu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada, nemenin kamu sekarang di hari Sabtu 22 Agustus 2026, teman Pro 2. Asik, akhirnya

udah weekend lagi tuh Popre 2. Dan kalau gak salah weekend ini juga ada beberapa dari kamu yang lost tuh. Jadi long weekend sampai hari Selasa tuh Popre 2. Ya udah pokoknya enjoy aja sama gue Davi Prada. Buat kamu yang mungkin mau berencana keluar kota or di dalam kota aja, which is Jakarta aja. Tapi buat kamu yang pengen ikutan, sekali lagi gue kasih tahu gimana caranya. Lo bisa merapat di 0811-800-105 teman Pro 2, atau boleh ke Instagram juga di @pro2fmjkt ya. Kalau gitu kita stay tune terus, karena abis ini gue juga bakal update gimana info cuaca dulu di hari ini teman Pro 2. So stay tune terus ya.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang di hari Sabtu, which is hari weekend gitu ya teman Pro 2. Tapi gimana nih kalau misalkan dilihat di bmkg.go.id, apakah hari ini akan hujan atau enggak teman Pro 2? Mungkin biar kamu bisa beraktivitas di hari ini ya. Anyway, di hari ini ternyata Sabtu 22 Agustus menurut bmkg.go.id, ini semua wilayah Jakarta katanya akan cerah. Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, Pusat sama Kepulauan Seribu akan cerah aja tuh Pro 2 dengan suhu 36 sampai 35 yang paling panas yaitu di Jakarta Timur. Wow. Berarti cocok nih buat kamu yang pengen jalan-jalan gitu kan pakai transportasi publik, or kamu pengen jalan-jalan aja gitu ya pakai kaki buat berolahraga maybe. Ini adalah waktu yang pas sih, gak ada hujan soalnya. Kalau kamu adalah tim yang suka hujan atau yang suka panas Pro 2, coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yes, sekali lagi ngingetin buat kamu teman Pro 2, absen-absen dulu dong di 0818-1105. Atau mungkin kamu juga bisa nih teman Pro 2, buat kamu yang pengen dengerin gue via streaming, mungkin pengen dengerin di luar kota, or kau pengen dengerin pakai headphone gitu di HP kamu, bisa dong langsung aja download RRI Digital di App Store dan juga di Play Store teman Bro 2 ya. Download sekarang karena lo bisa ikutan live chat sama gue di sana juga, dan gue bakal baca-bacain nantinya. Kalau gitu langsung aja download sekarang juga RRI Digital di App Store dan juga di Play Store. Gue tunggu ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
2: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
1: Wah, mau dong, Nes.
2: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
1: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
2: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
1: Terus apa lagi, Nes?
2: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
1: Aku juga mau coba deh.
2: Good, I'm sure you can do it.
1: Thank you ya, Nes.

Sosial FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang hampir di jam 7 tuh Bro 2. Well, nanti di jam 7 gue bakal ngomongin soal The Weeknd yang semakin sering nih memamerkan lagu-lagu dari album Kissland tuh Bro 2 selama tour After Hours Till Dawn. Soalnya udah masuk nih katanya ke dalam daftar lagu tour Asianya, which is nanti bakal ada di Indonesia kali ya. Ya udah, pokoknya nanti gue bakal infoin itu tuh Bro 2 di jam 7, jadi stay tune, jangan kemana-mana ya.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.